0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: 100 presenten ke Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh, jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 FM, TBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: PJBB.
1: Seratus lima koma empat JBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang saya si Jengkel Siar, baik lagi ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate ya. Tentunya di goyang pagi. Apa kabarnya Neng Manis Abang saya si Jengkel Siar ya, nanti bakal Neng Mentari temenin sampai jam 12 nanti dengan berita-berita terkini dan juga akan ada hari bahagia ya. Serta kita punya topik menarik yang bakal dibahas nih. Aduh kangen banget sama Neng Manis Abang sayang, tapi nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya. Soal lagu dari si tua-tua keladi yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi sayang.

dangdut Indonesia. Neng Mai Sabang Sayang Sejangkau Siar. Aduh, kangen banget nih Neng Mentari sama Neng Mai Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Kurang lebih kita tuh gak ketemu kayaknya hampir sebulan gak sih, 3 mingguan lebih ya dari Neng Mentari. Izin itu di bulan Mei sampai sekarang nih baru bisa ketemu lagi sama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Gimana kabarnya Neng Manis Abang Sayang? Semoga sehat selalu ya. Neng Mentari juga alhamdulillah nih lagi sehat-sehat terus sampai seterusnya nanti jangan sakit-sakit ya, akan bikin pusing nanti kalau sakit-sakit terus ya kan. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya, siapa nih ya yang

kalian udah kangen sama Neng Mentari, ya bisa aja kangen sama Neng Mentari. Soalnya Neng Mentari jujur ya, dari kemarin tuh dari semalam udah pengen, aduh pengen cepet-cepet siaran gitu, karena udah kangen banget sama Neng Mentari Sabang Sayang sejangkau siar. Iya gitu ya Neng Mentari Sabang Sayang. Ya semoga kita bisa terus-terusan bersama. Asik, kok jadi alay begini ya, maklum ya, baru ketemu lagi jadi agak-agak alay deh tuh kan. Ya Neng Mentari Sabang Sayang nih, ya kan sudah pukul jam 7:30 ya. Jadi Neng Mentari bakal bacain yang namanya informasi cuaca pada pagi hari ini. Tepatnya di tanggal 15 Juni di hari Senin ya. Ya disiapin yang namanya mantel dan jas hujannya aja. Karena kan Indonesia cuma ada dua ya cuacanya ya. Jadi siapin aja deh tuh jas hujan sama mantel. Gak perlu tuh yang pakai baju-baju bulu-bulu ya kan. Karena kita kan gak ada saljunya. Masa iya sih? Yuk kita mulai dari Jakarta Selatan nih ya. Berawan tebal tuh yang mau pergi mungkin ke area Pasar Minggu atau Lenteng Agung. Rumahnya Neng Mentari itu mah ya. Ya disiapin aja yang namanya jas hujan ataupun juga payung tuh. Nah yang mau ke Jakarta Barat ya di Radio CBB itu berawan tebal nih ya. Tapi untuk di Radio CBB mungkin karena ada Neng Mentari ya, jadi cuacanya masih bagus aja nih, terang-terang manja gimana gitu. Kita pindah ke Jakarta Timur, berawan tebal juga tuh, hati-hati ya, jangan lupa pakai jas hujan sama mantelnya. Lalu kita pindah ke Jakut alias Jakarta Utara, cerah berawan. Kita pindah ke pusatnya Jakarta nih, berawan tapi potensi hujan ringan sore hingga malam hari tuh. Ya jadi siapin lagi, Neng Mentari bakal ingetin terus siapin namanya jas hujan dan mantel ya. Karena jangan sampai kalian jadi mermet nanti di jalanan ya kan, karena kena hujan deh tuh. Ya lanjut lagi ke Bogor dulu kita. Berawan tebal lalu hujan lebat disertai petir dari sore hingga malam hari nanti. Kita main ke rumahnya Ayu Ting Ting dulu di Depok. Berawan hujan sedang sore hingga malam hari nanti juga. Lalu pindah ke yang planetnya beda sendiri nih, Bekasi. Cerah berawan tuh Bekasi ya. Kita main ke Tangerang, di Tangerang berawan hujan ringan hingga sedang sore hari nanti. Lalu kita pindah ke terakhir nih, Kepulauan Seribu, cerah berawan. Nah gimana tuh Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar? Apakah tempatnya Neng Manis Abang Sayang mengalami yang namanya cerah atau mungkin sudah berawan? Atau mungkin ya udah hujan aja nih tempatnya Neng Manis Abang Sayang? Ya tadi kayak Neng Mentari bilang kalau di Radio CBB karena ada Neng Mentari jadi cuacanya bagus, bisa aja. Perjalanan Neng Mentari tadi juga sih cuacanya oke-oke aja, gak ada yang, gak ada hujan-hujan rintik-rintik sih ya. Lama-lama jadi titik apaan sih, ngawur nih ya kan Neng Manis Abang Sayang. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari siapa ini, dari Rani nih, Cinta Sepenuh Jiwa. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sar.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2, 3,
3: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie.

0: isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah ada.
0: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
0: Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

Now Siar, balik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Ya, gimana tadi perjalanannya pada pagi hari ini, Neng Manis Abang Sayang, apakah lancar? Atau mungkin yang baru mau berangkat nih ya, mau pergi kerja, atau mungkin yang mau berangkat pergi sekolah nih, ngantar anak. Bakal Neng Mentari bacain informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Jadi disiapin ya yang namanya telinganya supaya Neng Mentari bisa menyampaikan nih ya informasi lalu lintas nih kan. Kita mulai dari Jakarta Selatan nih ya, di Jalan Cemara Putih menuju Jalan Dahlia Utama padat. Lalu di Jalan Taman Pertiwi menuju Jalan Mahkota Hijau padat ramai. Kita main ke Jakarta Timur, di Jalan Flamboyan Timur menuju Jalan Merpati Raya itu padat. Lalu di Jalan Anggrek Baru menuju Jalan Nusantara Indah itu padat juga nih sama nih ya. Terus di Jakarta Pusat, di Jalan Surya Kencana menuju Jalan Bintang Raya padat ramai. Di Jalan Harmoni Permai menuju Jalan Veteran Utama padat. Di Jakarta Utara, kita main ke Jalan Gading Permai nih yang menuju Boulevard Timur padat ramai. Lalu di Jalan Pelangi Bahari menuju Jalan Samudra Baru padat. Nah, kita main ke Jakarta Barat dulu. Di Jalan Tomang Baru menuju Jalan Kemanggisan Indah padat ramai. Lalu di Jalan Bambu

Sukasari, itu sudah padat aja nih. Lalu di Jalan Nusantara Depok menuju Jalan Parung Sentosa padat dan ramai. Nah di Depok sendiri, di Jalan Galaksi Raya menuju Jalan Harapan ini,

pembangunan yang indah itu Pajangan, lalu di Jalan Serpong Utama menuju Jalan Gading Sintiang itu pada teramai juga. Dan juga di Jalan Ciledug Asri menuju Jalan Karang Tengah Baru itu juga padat ya, Neng Manis Abang Sayang sejak kau siap. Nah gimana tuh, di mana lokasi Neng Manis Abang Sayang, apakah padat, padat teramai atau jalannya lancar sentosa? Ah tadi Neng Mentari kan ya, datangnya telat nih Neng Manis Abang Sayang, maklum ya kan. Lagi gedebuk-gedebuk banget nih hidup Neng Mentari kan. Terus tadi Neng Mentari berangkat dari Lenteng Agung alias LA itu jam 6.30 pagi. Udah panik nih kan, karena aduh hari Senin takut macet banget, namanya juga hari Senin sih. Hari Senin tuh hari paling macet sedunia kayaknya, semua orang kayak macet deh tuh kalau misalkan hari Senin. Nah terus tapi pas perjalanan emang tadi merasakan seperti ada getaran-getaran cinta, enggak dong ya. Ada ini loh nih Manis Abang Sayang, gak ada yang namanya kemacetan, jadi cuman ini aja macet-macet karena lampu merah doang. Tapi macet panjang kayak biasanya hari Senin tuh gak ada. Nih mentari sampai bingung sendiri, kok bisa-bisa gak ada nih hari Senin tumben-tumbenan lancar sentosa. Kenapa ini kan? Apakah hari ini tanggal merah? Enggak, nih mentari cek tanggal merahnya masih besok kan. Nah terus ini kenapa nih hari Senin kok jalanannya gak macet? Jadi curiga deh tuh nih mentari kan. Curiganya apa ya, karena nih ya besok kan libur, terus kemarin minggu juga hari libur. Nah tuh hari Senin kan hari kejepit tuh. Siapa nih ya yang udah izin-izin ya, ayo lo ketahuan kan yang izin-izin cuti kerja karena harinya kejepit. Mager banget Senin-Senin keluar rumah kerja ya kan. Mending nih tidur ya kan 3 hari lumayan. Enggak, 4 hari dari Sabtu kan. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa tuh. Ya bisa aja nih yang pada cuti-cuti. Pantesan aja jalanannya gak rame. Tapi juga anak sekolah nih mentari gak ketemu tau. Kenapa ya? Apakah mereka juga sama nih ya kayak para pekerja, mengambil cuti dadakan atau cuti sendiri gitu karena harinya hari kejepit? Bisa aja ya. Emang tadi cuma ngelihat anak sekolah tuh pada inian doang, pakai baju muslimah gitu. Mungkin kayaknya buat ngaji doang tuh kan, karena kan besok kita bakal ada ini ya, peringatan tahun baru Islam. Jadi itulah mereka pakai baju-baju muslim. Ini lucu-lucu banget tadi. Tapi cuma yang deket rumahnya Neng Mentari doang, sisanya gak ada tuh Neng Mentari lihat. Ya apakah udah masuk kelas mungkin ya, karena Neng Mentari kan tadi telat juga. Tapi yang para pekerjanya ini Neng Mentari itu masih bertanya-tanya, apakah kalian benar ngambil cuti sendiri atau mungkin dari kantornya yang membiarkan kalian untuk bisa bobo dengan nyenyak selama 4 hari ya, dari Sabtu sampai Selasa besok. Ya udah ya, penting kalian sehat terus ya, sama kayak mentari yang bakal selalu sehat buat temenin Neng Manis Abang Sayang sejak kau siang. Ya nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut, jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sabtu.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
0: Banyak.
1: Wah.
0: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
4: Ibu, iya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
3: Iya, pembengkakan jantung, gula,
4: diabetes,
3: lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu, jantung?
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya apa kuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: 130.
3: Iya, per 7. Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang,
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Indonesia. Neng Mentari Sabang Sayang Sejangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Ya Neng Mentari Sabang Sayang Sejangkau Siar, biasanya kalau misalkan udah informasi lalu lintas, bakal ada informasi cuaca. Informasi cuaca mah awal. Bakal ada yang namanya berita kan. Nah tapi spesial untuk hari ini Neng Mentari mau ini aja, mau ngobrol-ngobrol dulu sama Neng Mentari Sabang Sayang ya. Mau ceritain rutinitas Neng Mentari ya selama beberapa minggu ini tidak bertemu kalian semua. Dikarenakan apa sih? Dikarenakan gini ya Neng Mentari Sabang Sayang. Jadi Neng Mentari itu lagi kerja di PRJ ya. Mungkin kalian kenal PRJ, tapi Neng Mentari lagi kerja di JFK Jakarta Fair Kemayoran. Nah, Neng Mentari kerja di situ buat sampai bulan Juli nanti. Dan di bulan Mei itu kenapa bisa enggak siaran? Karena Neng Mentari pre-event. Kalau pre-event itu kita itu kerjanya itu pagi hari sampai dengan sore hari. Jadi kan enggak bisa masuk kemana-mana tuh. Kalaupun malam juga enggak bisa karena udah mepet banget sama waktu siaran. Nah, alhamdulillahnya saat event itu kita masuknya siang. Jadi Neng Mentari masih bisa sempetin waktu buat bertemu sama Neng Mentari Sabang Sayang Sejangkau Siar nih. Nah, terus Neng Mentari rutinitasnya seperti biasa ya. Kerjaan Neng Mentari di sana itu sebagai face over. Jadi kalau misalkan buat Neng Mentari Sabang Sayang nih yang lagi jalan-jalan mungkin ke PRJ terus dengar ada suara-suara iklan ya yang diputarkan di JFK atau di Jakarta Fair Kemayoran, itu salah satunya ada suara Neng Mentari. Alhamdulillahirabbil alamin ya, banyak hal baru dan banyak hal baik yang datang melalui banyak hal baru. Aduh, gimana sih ngomongnya, susah amat ya. Pokoknya banyak hal baru yang datang ke arahnya Neng Mentari. Jadi Neng Mentari senang banget. Karena apa? Karena ini kan bisa nambah pengalaman juga ya sebagai voice over. Terus Neng Mentari juga punya banyak ini juga sih, banyak teman. Teman-temannya ini deh, gemes-gemes. Kenapa? Karena mereka itu di bawah Neng Mentari semua umurnya. Masih muda-muda banget, baru pada lulus sekolah ya, baru pada lulus kuliah. Jadi mereka tuh kalau manggil Neng Mentari, manggil Katari gitu. Katari, Katari gitu. Nempel

salah satu produk itulah. Nah terus Nementari dapat ini membacakan yang namanya radio tetangga gitu. Ini radio tetangga aja kebacain ya kan. Nah tiba-tiba dia dengar, dia nanya dong, kakak ini ya penyiar beneran gitu. Ya iya, enggak, dia bilang gini, kok suaranya kayak penyiar sih gitu. Terus Nementari sama temennya Nementari bilang, ya kan emang iya, aku mah penyiar radio, radio CBB. Terus dia bilang, itu radio dangdut bukan sih? Iya betul, kok tahu. Nah terus dia tuh kayak, masih kayak mukanya agak kaget gitu, gak tahu kenapa dia kaget, aneh banget ya, dia kaget gitu ya. Terus dia bilang kayak gini, coba-coba dong opening dong kak, pengen denger. Ini cowok ya. Terus Nementari coba deh opening. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Pas udah ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia bangkit dari kursinya. Dia ngajak Neng Mentari salaman, terus dia bilang, ya ampun, ternyata itu suara kakak gitu. Oh jadi penyiarnya tuh kakak. Neng Mentari kayak shock sendiri, kayak, iya kenapa tuh? Kenapa? Apakah ada yang salah kan dari diriku? Terus dia dengan semangat dia bilang, tahu gak kak, ya paman aku, om aku tuh setiap pagi selalu dengerin radio CBB, bu. Lagu radio CBB selalu diputer setiap pagi sama omnya aku nih. Mau acara apapun tuh dia bakal terus muter radio CBB. Jadi aku tuh udah mulai kebiasaan sama suara-suara dari penyiarnya. Makanya pas kakak ngomong kayak gitu aku langsung kayak, oh ini penyiarnya, sampai kayak gitu lucu banget. Yang bentar sampai kayak, oh iya, thank you. Makasih banyak loh omnya udah mau dengerin radio CBB. Ih gemes banget, jadi omnya itu kalau gak salah namanya Joko ya. Siapa tuh ya namanya Joko, om Joko. Aduh, Bang Joko makasih ya udah dengerin radio CBB tuh, sampai nular deh tuh ke ponakannya. Ih gemes banget, nah nama ponakannya itu Tangkas tuh. Siapa tuh yang ponakannya namanya Tangkas, lagi gawe di JFK Jakarta Fair Kemayoran. Ya Allah lucu banget. Dan sekarang dia kalau ketemu Neng Mentari selalu bilang, aduh kakak-kakak ini, kakak-kakak penyiar radio dangdut. Ih bisa aja, aduh. Lucu banget sih, banyak banget hal-hal lucu yang terjadi sama Neng Mentari selama Neng Mentari bekerja di JFK ya. Banyak banget ketemu teman-teman baru, terus juga pengalaman baru. Dan alhamdulillahnya ya Neng Manis Abang Sayang, Neng Mentari dipertemukan sama anak-anak dan juga anak-anak kerja yang support banget, yang asik banget, yang kalau kita bercanda tuh ini banget, nyatu gitu bercandaannya. Jadi berangkat kerja pun masih bisa happy-happy karena mereka itu bikin Neng Mentari happy juga. Alhamdulillah tuh kayak gitu. Banyak banget deh yang hal-hal yang menyenangkan. Ya walaupun Neng Mentari sempat sedih karena harus pensiun dini. Bukan pensiun dini dong ya. Emang tentara. Ya harus ini dulu istirahat sejenak dari yang namanya rutinitas siaran radio di CBB. Tapi alhamdulillah, bersyukurilah tepat tanggal 15 Juni ini Neng Mentari bisa baik lagi. Jujur senang banget. Kenapa sesenangnya itu sih? Karena Neng Mentari tuh sangat cinta banget sama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Itu tuh salah satu pekerjaan yang buat Neng Mentari tuh jadi apa ya, kerja tapi menyenangkan gitu loh. Karena Neng Mentari emang suka ngobrol pertama. Yang kedua, Neng Mentari emang suka banget sama siaran. Dan jadi ketemu sama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tuh bikin hari-hari Neng Mentari tuh jadi lebih menyenangkan lagi kayak gitu. Apalagi di tengah rutinitas orang dewasa ya kan, yang udah gedebak-gedebuk sama duniawi gitu ya. Kehadiran kalian tuh benar-benar memberikan apa ya, rasa bahagia yang beda gitu dari pekerjaan-pekerjaan Neng Mentari yang sebelumnya. Neng Mentari bisa curhat, Neng Mentari bisa ngobrol banyak sama kalian. Jadi Neng Mentari tuh senang banget bisa comeback lagi ya. Setelah hampir 1 bulan Neng Mentari gak bisa siaran. Itu di rumah ya, Neng Mentari uring-uringan aja, cuman bisa muter-muterin ulang video-video Neng Mentari itu yang udah kemarin-kemarin. Cuman Neng Mentari puter-puter aja. Saking kangennya sama radio CBW dan tentunya ya yang paling utama sama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Oh so sweet banget ya, semoga aja Neng Mentari bisa dapat kerjaan yang ini loh, yang waktunya bisa kebagi antara siaran dan juga kerjaan utama. Jadi Neng Mentari masih bisa tuh namanya cari duit dan juga bisa nemenin Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar kayak gitu. Iya masih kangen banget sih, tapi nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya salah satu lagu ini, karena kita bakal masuk di hari bahagia. Jadi siapapun yang punya kabar bahagia boleh langsung telepon ke Neng Mentari nanti ya di 0895 2010 54 atau di 0215 36 3333. Ya kita putar dulu lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sir.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usia.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

0: sepanjang hari bahagia. Jadi siapapun yang berbahagia pada hari ini, ya semoga semuanya berbahagia terus ya. Bisa langsung telepon Kenang Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33333. Kebanyakan ya tiganya. Bisa aja, aduh, kita angkat dulu penelpon setia Neng Mentari ini. Ya udah lama banget nih Neng Mentari gak telepon-teleponan nih ya sama siapa ya ini ya, kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi

0: ampun, Bang Pandu.
1: Udah lama nggak dengar Nona Mentari ini di Radio CDB. Kemana aja Nona
0: Mentari?
1: Udah
0: lama banget ya, hampir sebulan loh Neng Mentari nggak siaran loh.
1: Iya, jalan-jalan nih.
0: Aduh, pengennya sih begitu ya kan. Jalan-jalan sih, tapi naik Transum terus kerja.
1: Transum, iya. Gimana? Hari ini hari bahagia atau udah topik ini?
0: Masih baru masuk hari bahagia nih, Bang Pandu.
1: Oh iya, kebetulan.
0: Kabar bahagia hari ini tapi aku mau ini dulu, nanya dulu kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Sehat selalu. Lagi pada nobar Piala Dunia di rumah.
0: Oh iya benar tuh, lagi pada nobar Piala Dunia. Udah masuk ke berapa sih
1: Piala
0: ini?
1: Piala Dunia. Sekarang bentar lagi nih laga antara Swedia lawan Tunisia nanti jam 9.
0: Oh nanti jam 9 nih ya. Berarti udah berapa besar sih kalau kayak gitu? Aduh Neng Mentari kan agak-agak masih gimana gitu ya kalau bola ya.
2: Pertama. Masih net pertama. Belum sampai babak 32 besar belum.
0: Oh belum ya. Oke. Terus Bang Pandu gimana? Apakah ada informasi hari bahagia nih? Bagi-bagi dong kan Neng Mentari biar ikutan bahagia juga dong.
2: Hari ini kebetulan hari ulang tahun ponakan saya, Fatah Mumtazah Bima yang ke-12.
0: Wow.
2: Alias kakak Mumtazah yang ke-12.
0: Ulang tahun kakak Mumtazah yang ke-12 tahun.
2: Benar 12 tahun.
0: Demo SMP
2: dong. Pokoknya selamat ulang tahun. Bentar lagi mau masuk SMP. Iya, lagi betul. Berjuang untuk hari ini kan hari pertama pembukaan cari sekolah. Menuju SMP
0: apa sih
2: favorit.
0: Apa sih kalau zaman kita tuh PPDB ya?
2: SD favorit sama SMA favorit. Cuma yang saya lihat di website-nya SPMB Jakarta itu hanya dibuka untuk jalur prestasi dan SPMB bersama.
0: Oke.
2: Baru buka yang jalur prestasi saja. Yang domisili nanti di akhir bulan Juni.
0: Di akhir bulan Juni betul.

0: Kalau zaman yang tadi tuh apa namanya PPDB ya kalau nggak salah ya.
1: PPDB.
0: Bener ya.
1: PPDB.
0: Maklum ya udah tua, ini udah lama nggak sekolah.
1: Iya. Terus pokoknya buat Neng Manis Abang Sayang yang anaknya punya prestasi di sekolahnya,
0: betul,
1: baik
0: betul.
1: Di SD, SMP, yang menuju ke SMP atau SMA, hari ini sudah dibuka.
0: Sudah mulai dibuka ya lah jalur prestasi ya.
1: Mungkin lagi trafiknya naik nih untuk jalur ini nih. Lagi full nih, lagi lemot nih internet nih.
0: Heeh, karena semuanya mungkin pada buka serempak gitu kan, karena udah mulai dibuka
1: serentak.
0: Tuh. Benar.
1: Iya.
0: Ya ampun, semoga semua dapat sekolah favoritnya
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya selamat berjuang untuk para orang tua wali murid.
0: Benar.
1: Yang anaknya menuju SMP atau SMA, jalur prestasi.
0: Jalur prestasi, betul.
1: Semoga mendapat yang terbaik dan masuk seleksi.
0: Amin, ya robbal alamin ya. Tuh kan di semangatin tuh sama Bang Pandu tuh kan.
1: Iya, pokoknya once again happy birthday untuk Kakak Mumtaza yang ke-12 tahun. Semoga jadi anak yang soleha, berbakti kepada Om Pandu, Om Sakti, Om Rama, Uncle Ita, dan semuanya lah. Pokoknya lah, termasuk juga untuk Kakak Zaza. Selamat berjuang untuk menuju SMA favorit.
0: Amin.
1: Jalur prestasi.
0: Amin.
1: Mumpung Om Saktinya masih tidur, semangatin juga buat Om Sakti yang masih tidur.
0: Masih tidur ya Om Sakti ya.
1: Iya. Pokoknya terima kasih buat Nementari.
0: Terima kasih juga buat Bang.
1: Welcome back again.
0: Senang banget bisa
1: cuaca cerah
0: lagi.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang buat orang tua wali murid Neng Manis Abang Sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah terbaik melalui jalur prestasi yang sudah dibuka sekarang. Oke, okay, ini ada yang telepon juga nih last minute nih. Kayaknya kangen sama Neng Mentari kayaknya. Neng Mentari angkat juga deh, gak apa-apa ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi Neng Mentari.
0: Pagi, apa kabarnya Neng Lasmini? Ya ampun, kangen banget deh, aduh.
1: Iya, aku juga kangen banget, udah lama gak siaran.
0: Iya, udah mau sebulanan Neng Mentari gak siaran-siaran nih, udah rindu banget Neng Mentari, jujur. Kabarnya
1: iya.
0: Gimana, cantik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat terus ya. Ada iya. Informasi hari bahagia apa nih buat
1: iya.
0: Neng Mentari?
1: Aku hari ini bahagia karena mau didaftarin. Tapi namanya ini pendaftaran yang SMP negeri.
0: Oh iya, siapa itu?
1: Kelvin.
0: Kelvin itu apa tuh, ponakan, anak atau gimana?
1: Anak aku.
0: Oh iya, berarti mau menjenjang ke jenjang apa nih SMA?
1: Iya, dia kan tadi gurunya WA wali kelasnya. Artinya aku kan handphone lagi, istilahnya karena banyak server yang itu kali ya, jadi agak lemot gitu, loading terlalu lama. Terus katanya gurunya gini, bu boleh nggak saya daftarin gitu? Akhirnya guru yang daftarin.
0: Ya. Terus.
1: Iya, terus ya udah, aku namanya di tahun begitu ya, dia mau daftarin ya, ya udah aku mau aja dia istilahnya pakai laptop.
0: Ya alhamdulillah ya, maksudnya lagi susah-susahnya sama HP, tiba-tiba datang ibu guru yang ngebantuin buat
1: iya, nawarin, apa nawarin untuk didaftarin ke SMP negeri.
0: Ke SMP negeri, udah ada belum? Boleh nggak disebutin tuh kira-kira mau dimasukin ke SMP mana tuh anaknya?
1: Sebenarnya sih SMP 216.
0: 216 ya, oh, semoga iya, semoga
1: itu
0: iya.
1: Yang lebih dekat dari rumah.
0: Oh iya benar, cari yang dekat dari rumah ya kan, iya. Biar nggak repot ya kan.
1: Iya, itu kan daerah Salemba, pas jalan aja lurus aja udah ke Matraman bisa, jalan kaki bisa, naik kendaraan bisa.
0: Ih, enak dong ya kalau misalkan dapat di situ jalan kaki bisa, naik kendaraan bisa.
1: Iya kan, ditanya ya zonasi yang paling dekat dari rumah.
0: Oh iya betul. Itu biasanya bisa milih 3 gak sih Neng Lasmini? Kalau gak salah ya bisa ya milih 3 ya?
1: Iya pilihannya 3 sama SMP 8 sama SMP 280.
0: Tapi itu masih di dekat rumahnya.
1: Itu yang 8 tuh jauh, agak jauh Cikini.
0: Wah jauh dong ya, lumayan
1: iya,
0: ya.
1: Iya kalau itu kan kalau 216 Salemba deket, iya, jalan aja lurus.
0: Masih lurus ya. Enak dong ya, semoga aja ya Neng Lasmini anaknya bisa langsung masuk ke SMP terdekat dan juga terfavorit tadi ya.
1: Iya, tadinya sebenarnya juga aku nyerah karena kan aku gak bisa buka itu webnya ya.
0: Oh iya.
1: Terus jadi nyerah tuh kata yang guru gini, jangan bu, jangan menyerah bu, karena kan anak ibu kan ini juga nilainya juga lumayan ya, jadi gitu.
0: Tuh kan, jangan menyerah Neng Lasmini, pinter lagi pasti anaknya. Kalau gurunya sampai begitu berarti anaknya pinter banget nih. Ya,
1: iya.
0: Sering peringkat terus nih kayaknya ya. Jadi ampun, emang rezeki anaknya Neng Lasmini berarti tuh. Makanya dilancarin sama Allah ya kan. Tiba-tiba ibu gurunya mau ngebantuin supaya bisa bisa daftar itu masuk ke sekolah yang diinginkan, bener kan?
1: Iya, memang kalau gian dibutuhin nih handphone suka ngadat gitu, suka susah dibukanya gitu.
0: Bener, karena kalau lagi penting-pentingnya ada aja ya HP tuh ya kan. Lagi
1: iya, memang dari awal juga dia yang bikin akun, verifikasi, semuanya dia semua yang bikin.
0: Keren. Siap, terus namanya tadi siapa? Maaf Neng Lasmini, lupa.
1: Kenapa?
0: Nama anaknya siapa?
1: Namanya Kelvin Junior Lasmana.
0: Kelvin, semangat ya. Semoga bisa dapet sekolah terfavoritnya yang dekat rumah.
1: Amin.
0: Bangga banget Neng Mentari sama Kelvin. Katanya nilai bagus-bagus tuh dari gurunya tuh bilangnya tuh.
1: Amin.
0: Oke Kelvin, semangat terus. Harus bikin bangga Neng Lasmini.
1: Amin.
0: Terus juga
1: oh
0: harus
1: iya, saya udah ngucapin buat itu ya, keponakan Bang Pandu ya.
0: Iya, selamat ulang tahun juga untuk keponakannya Bang Pandu.
1: Yang ke-12 tahun ya.
0: Betul.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dan menjadi anak yang soleh, soleha, berbakti kepada kedua orang tua.
0: Amin, amin,
1: dan pinter.
0: Amin. Neng Mas, jujur aja Neng Mentari bangga banget sama anak-anak dan ponakan-ponakan dari Neng Mas Abang Sayang ya, karena semuanya berprestasi. Hebat loh, keren.
1: Ya makanya dia kan yang gurunya ngambil jalur prestasi.
0: Bener, sampai masuk jalur prestasi terus udah keren-keren banget ya.
1: Iya, kalau misalkan tersingkir ya terpaksa kita ngambil PPDB sama.
0: Iya, gak apa-apa. Yang penting kita udah usaha, terus anak-anaknya juga mau belajar.
1: Iya, semoga aja dapet.
0: Amin, amin. Neng Mentari bakal doain yang paling kenceng nih ya buat semuanya. Iya,
1: terima kasih ya Neng Mentari.
0: Iya, sama-sama Neng Lasmini. Kamu juga sehat-sehat terus ya.
1: Iya, terima kasih Neng Mentari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya begitu ya Neng, siapa Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Lagi pada, ini nih, lagi pada

semangat terus untuk menggapai semua cita-cita kalian, oke? Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi karena kita bakal ada topik seru seputar mamanya Neng Mentari. Enggak ya, ada mamanya Neng Mentari soalnya. Neng Mentari ada kegundahan, bukan kegundahan sih. Banyak tanya gitu, kenapa mamanya Neng Mentari akhir-akhir ini seperti ini? Nah, kepo kan, makanya nanti jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Sorry, Megandomania.
9: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
9: Mm-mm. Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.

0: rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscare.
2: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Jakarta, tentunya masih sama Neng Mentari di sini. Ya Neng Mentari Sabang sayang, sejak kau siar ya, tadi Neng Mentari udah sempat spill sedikit. Kita bakal ada topik yang menarik nih ya, yang berkaitan sama mamanya Neng Mentari. Kok bisa sih berkaitan sama mamanya Neng Mentari ya? Karena kenapa? Topik hari ini spesial ya. Yaitu adalah

punya orang tua yang lagi suka-sukanya tuh sama drama Cina yang suka di scroll-scroll aja tuh ya kan, di TikTok atau di Facebook Live. Ya Allah, ketahuan banget ya Neng Mentari mamanya sering begitu ya kan. Atau mungkin jangan-jangan Neng Mentari abang saya si Jiangkau Sehat sendiri nih yang lagi suka-sukanya sama drama Cina. Kalau misalkan kalian punya pengalaman yang serupa gitu ya, boleh dong kasih tahu Neng Mentari kenapa sih suka banget sama drama Cina ini gitu. Boleh kalau yang kalian Mentari di 0895 2010 54 atau di 0213 6333. Nah kalau Neng Mentari nih ya, biasanya kalau baru pulang kerja nih, ada rutinitas tambahan dari mamanya Neng Mentari, yaitu adalah mencari judul dari video Dracin yang habis dia tonton. Bukannya gimana-gimana, kita kan bukan hacker ya Wak ya. Dan tiba-tiba kita harus nebak-nebak nih. Kadang tuh suka gak ada judulnya gitu. Jadi mau gak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk cari tahu ini kira-kira judulnya apa ya. Ini CEO-CEO ini gimana ya kita carinya ya. Ya mau gak mau ya kita pakai teknologi AI deh tuh jadinya ya. Di screenshot dicari tahu ini orangnya siapa sih namanya, pemainnya siapa sih. Terus dia main di film mana. Ya kalau misalkan gak nemu ya judul lagunya. Tapi alhamdulillah keseringannya sih nemu judul lagunya. Jadi kadang tuh suka nonton nih misalkan di TikTok muncul video drama Cina. Terus di bawahnya ada judul misalkan Ikatan Hati Anak Bebek. Gitulah pokoknya lah gak ngerti deh. Judulnya tuh kayak judul sinetron gitu. Namanya tuh unik-unik semua. Atau CEO Naga Merah atau apalah gitu. Aduh banyak banget yang Mentari tuh. Nah terus tugas tambahan yang Mentari adalah mencari deh tuh ke YouTube kadang. Kayak lihat, aduh dicari satu-satu. Nemu sih nemu. Panjang durasinya panjang. Tapi masalahnya gak ada bahasa Indonesianya. Jadi pakai bahasa Cina aja itu. Aduh bukannya gitu mamanya Neng Mentari jadi uring-uringan deh tuh. Karena aduh. Ya udahlah kayak gitu ya, kita masih harus tetap mencari kelanjutan-kelanjutannya. Karena kan kalau misalkan di Twitter diputar di TikTok atau di Facebook Live, itu udah cuman kayak episode 1 doang. Atau mungkin nemunya cuman di episode 5, episode 1 sampai 4 yang gak ada. Jadi gak mau, mau gak mau ya daripada kita diusir dari rumah kan. Atau mungkin gak dimasakin makanan. Ya udah dicoba deh dicari dulu itu yang namanya judul gacinya. Iya heran banget ya. Nih kalau Neng Mentari lihat-lihat mamanya Neng Mentari buka HP dikit udah mulai tuh. Seorang CEO dari negara ini telah jatuh cinta. Ya udah mulai deh tuh. Langsung isinya Dracin semua. Dari Facebook, dari TikTok, itu semuanya Dracin. Itu kalau di scroll ya isinya Dracin semua. Udah gak ada papan lagi, udah saking seringnya ditonton mamanya Neng Mentari. Udah lah gitu. Kalau misalkan aduh jadi lucu deh, kalau misalkan gak ketemu nih judulnya nih, mamanya Neng Mentari tuh ngomel-ngomel, kok gak ada sih Cici, kan Neng Mentari panggil Cici kan kalau di rumah ya. Cici kok ini gak ada, mama mau nonton ini kelanjutannya. Itu CEO-nya belum tahu kalau itu istri kandungnya. Ini gimana sih istri kandung itu gimana maksudnya coba. Anak kandung kali mah, kok istri kandung? Iya maksudnya anak kandung. Ya pokoknya gitu ya nih mas abang sayang ya. Lika-liku ibu-ibu bapak-bapak tuh ya yang lagi suka-sukanya banget sama Dracin. Neng Mentari juga ngerasain sendiri nih vibe dari mamanya Neng Mentari. Dan beberapa ibu-ibu teman-teman dari mama itu emang lagi suka-sukanya banget nih sama Dracin. Jadi Neng Mentari penasaran kenapa sih. Gak bisa nih ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini yang gak bisa goyang. Aduh kok malah nyanyi sih aduh. Nah teman-teman penasaran kenapa sih kok mereka kayaknya suka banget nih sama si drama Cina-drama Cinanya sendiri. Nah yang menarik abang sayang si Jiangkau Sehat apakah sama suka sama drama Cina pendek yang muncul di TikTok atau mungkin di Instagram atau mungkin di YouTube kalian gitu. Penasaran aja sih alasannya apa kok hobi gitu ya tiba-tiba semua orang mendadak suka drama Cina. Kalau dulu apa ya orang-orang tuh ya nontonnya paling sinetron ya kan. Sinetron anak ketuker, barang ketinggalan, ya pokoknya gitu-gitulah. Atau mungkin yang dulu-dulu lagi mungkin serempak suka India. Atau mungkin para Gen Z sukanya K-pop. Nah ini nih, benar-benar secara serempak, ibu-ibu bapak-bapak itu suka banget sama drama Cina. Makanya Neng Mentari tuh saking penasaran ya, sampai Bapak Purbaya pun nonton drama Cina loh. Jadi dia kalau lagi stres nih ya, mikirin duit negara, itu dia larinya ke drama Cina tuh. Jadi kalau tanpa drama Cina, entah jadi apa lah negara kita ini.
Ya udah nemenin abang saya sejak kausia. Nanti nemen tadi masuk lagi ya setelah lagu berikut nih. Dari Dini. Apa tuh judulnya? Kagowo. Kagowo perasaan ya tuh. Kagowo perasaan. Bahasa Jawa kayaknya nih. Coba kita putar dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sam.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Ya, yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: 105,4 FM Radio CBB.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ya Neng Mensa Bang Seng, sejak kau siar ya masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Masih kita bahas nih topik seputar kenapa sih ya banyak banget nih bapak-bapak ibu-ibu yang lagi suka-sukanya nih sama drama Cina pendek yang menjadi favoritnya mereka tuh. Kalau dibuka HP-nya itu cuma isinya drakin semua. Jadi Neng Mentari juga penasaran. Nah makanya itu Neng Mentari

Drama Cina ini bisa menjadi andalan bagi para ibu-ibu bapak-bapak untuk melakukan aktivitas di saat waktu-waktu tenangnya mereka gitu ya, di waktu istirahatnya mereka. Karena kalau misalkan yang Mentari sendiri ya, kalau nonton drama Cina pendek yang ada di HP mamanya yang Mentari, itu yang Mentari ngelihat kalau ada fenomena di mana drama Cina ini tuh singkat. Jadi mereka itu gak basa-basi, gak yang kayak sinetron kan panjang ya, mulai dari awal dulu, akhir gitu. Jadi karena ini adalah drama Cina pendek, jadi dibikinnya kan singkat. Jadi orang tuh kayak lebih gampang tertarik. Setelah udah nonton satu, misalkan udah nonton satu drama, mereka bisa cepat-cepat ganti drama lain. Jadi tuh cepat aja gitu, karena memang drama Cina ini biasanya tuh 2-3 menit doang tuh kan. Nah selain itu ada juga plotnya cepat. Jadi misalkan nih ada anaknya hilang gitu. Anaknya hilang tiba-tiba dia udah gede aja. Nggak dikasih tahu tuh dia nafkainnya kayak gimana, nggak ada tuh. Digedeinnya kayak gimana nggak ada yang tahu tuh, tiba-tiba udah gede aja. Pas udah gede ternyata dia adalah anak kandung dari orang terkaya di China, atau mungkin bapaknya ternyata dia CEO dari tambang emas, atau mungkin bapaknya pemilik kebun sawit. Kayak gitu-gitu deh pokoknya. Pas udah gitu adegannya kayak cepet aja. Jadi udah anaknya udah gede, tiba-tiba anaknya difitnah, anaknya disuruh pergi dan segala macamnya. Jadi plotnya itu membuat para ibu-ibu dan bapak-bapak ini dibikin serangan terus-terusan gitu loh. Paham kan yang masih abang sayang ya? Jadi itu yang bikin kayak seru gitu. Kita tuh deg-degannya dapat, terus kita tercengang kayak dapat kayak, "Hah? Jadi ternyata dia itu adalah anaknya dari CEO." Terus juga nih, kenapa sih bikin para ibu-ibu bapak-bapak ini senang? Karena bikin penasaran. Kenapa bikin penasaran tuh? Bisa taruh di TikTok nih, video pendek. Udah ditaruh berapa detik, misalkan 1 menit sampai 1 menit 30 detik gitu. Habis, harus ke episode kedua. Episode kedua mau gak mau kita harus nyari kan. Was udah nyari tapi gak nemu. Kita makin penasaran, kita coba cari terus sampai akhirnya nemu. Penasaran kita udah hilang, kita kepo lagi dia sama drama Cina lainnya. Jadi kayak gitu tuh dia cara mainnya tuh keren ya, hebat ya. Dan juga kenapa bapak-bapak ibu-ibu ini suka sama drama Cina, karena sebaiknya ini guys, tempat untuk tenangan diri. Jadi setelah rutinitas seharian, kita kan butuh yang namanya hiburan kan. Kita aja anak muda masih butuh hiburan, apalagi orang-orang tua yang yang jarang-jarang keluar, udah-udah jarang-jarang keluar, seringan di rumah. Jadi buka HP enak, santai-santai di rumah bisa dapat hiburan, ya udah ngapain pusing. Apalagi drama Cina ini memang kalau yang Mentari lihat ya, sebagai orang yang suka nonton drama dan juga film, keseruannya itu adalah mereka itu punya alur cerita yang mirip tapi orangnya beda-beda. Jadi menurut yang Mentari ini salah satu keunikan yang seru ya, karena kita udah pernah nonton nih dramanya, tapi karena

ya, dan juga mungkin aktingnya mereka ini bagus-bagus dan cocok gitu ya buat jadi tontonan para ibu-ibu dan para bapak-bapak tuh kan. Seru ya, jadi inget teman tadi pas sekolah itu sukanya nonton drama Korea, kalau sekarang tuh drama Cina, tapi yang versi pendeknya. Jadi mungkin karena ringkas ya, jadi ibu-ibu tuh gak nunggu yang kayak lama gitu, yang alurnya sampai 1000, sampai 2000, sampai 3000 gitu. Alurnya cepet aja, jadi kita pun kalaupun ditinggal masak atau ditinggal beberes juga gak lama-lama masih bisa beres dan juga masih bisa masak tuh. Jadi masih bisa hiburan, tapi masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya kayak gitu tuh, namanya abang saya sejangka usia. Tapi dan juga ya, cerita-cerita mereka tuh lucu-lucu banget loh. Maksudnya tuh judul-judulnya tuh aneh-aneh aja loh, CEO pencari emas atau mungkin memberi naga makanan. Nah gitu loh yang Neman Tari juga bingung. Yang pengen Neman Tari suka tuh kalau udah percintaan-percintaan gitu. Kayak misalkan judulnya pemberi harapan palsu. Persis banget kayak lagu yang satu ini nih. Pemberi harapan palsu dari Devi. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sore.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
6: Pakai Royal Hijab Sachet 1000. Oh, ada nggak?
7: Di toko saya? Ada dong.
6: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sachet 1000.
7: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
6: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Sachet 1000 makin cuan.
7: Promonya banyak.
6: Wah, promo apa aja?
7: Kalau beli Royal Hijab Sachet 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
6: Hah? Terus-terus?
8: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
6: Hah? Mau?
8: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
7: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
8: Yang jual untungnya melimpah.
7: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemes abang sayang sejak kau siar masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya oh dia opening. Ya Neng Mentari mau sapa-sapa dulu buat Nemes abang sayang sejak kau siar. Tadi ada yang minta disapa-sapa Neng Mentari belum sempat ya.

Ahong Putra Cianjur. Oh Cianjur, nyata di Bogor hari Senin, hari bahagia. Semoga ya, amin. Nyimak radio CBB, sehat selalu. Ada juga dari Melani Azan, goyang pagi dari Duri Kepa, hadir. Lalu dari Temi, ini agak panjang nih ya, dari Palopo Sulsel, mau jumpa buat teman-temanku. Oh mau sapa, jumpa sapa sama teman-temanku. Ojek resmi Sauroda, Sauroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma di Jalan Pronogoro, Palopo, Sulawesi Selatan. Buat istriku, Hasminar, bisa aja. Beserta anakku ya, Muhammad dan Rizky.

Ini ada salam dari Mama Aldi Kelvin dari Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Mentari, aku hadir absen pagi. Ada love-love-nya banyak banget. Terima kasih ada cinta sama Neng Mentari. Ada lagi Cipondang dari Ucup. Ucup Cipondang, Bang Ucup. Ini hadir monitor ketua isinya. Lalu juga ada nih berkenalan sama Neng Mentari tadi nih. Namanya Neng Iswa ya. Salam kenal Neng Mentari. Neng Iswa dari Kemayoran. Lalu ada

sekarang ada gitu ya. Dan semoga aja ya kita punya Indonesia bisa ikut-ikut nih kayak drama Cina gitu. Jadi kita punya sinetron kecilnya gitu kali ya, sinetron pendeknya yang bisa bersaing nih sama

bukan cuma untuk warga Indonesia, tapi juga bisa ke mancanegara kan. Dia seneng banget ya kalau misalkan ada wajah-wajah oriental kayak kita nih ya, wajah-wajah khas Indonesia, terus bisa go internasional kan melalui dari film-film pendek, itu kan bagus juga. Kita kan bisa narik minat dan keinginan buat para-para investor. Asik bahasanya ini banget ya, kayak pinter banget nih Mentari kalau kayak gini ya jatuhnya ya. Ya gitu, pokoknya memang tadi beratnya kita bisa contohnya dari drama pendek Cina buat Indonesia juga, supaya kita punya sesuatu yang bisa kita jual keluar dan juga bisa menjadi favorit dari negara-negara lain. Ini kan salah satu cara buat dari China sendiri buat ngegayat para investor dan juga

Nyong. Jadi kita bisa bersaing dia tuh di dunia internasional. Ini masih banyak banget yang nyapa-nyapa. Bentar Neng Mentari mau sapa dulu. Ada Bang Davi nih ikut absen Neng Mentari. Siap Bang Davi. Gimana kabarnya, semoga sehat selalu ya. Lalu ada Sefula juga, absen ajaan Neng Mentari. Ya ampun, siap Bang Sefula, semoga sehat selalu ya. Ada Bang Darli nih, met pagi Neng Tari dari Bang Darli di Kamal Muara Jakarta Utara. Ada monitor buat Neng Tari, semoga sehat selalu, amin. Amin, makasih banyak yang buat Neng Manis Abang Sayang si Jakal Siar yang udah kirim-kirim pesan dan juga yang udah nemenin Neng Mentari ya. Nah, tiap lagi ini banyak banget, masih ada sekitar 1000 pesan lagi. Nanti Neng Mentari bacain dalam hati ya. Jadi kita balik lagi ke topiknya ya, Neng Mentari Abang Sayang sejak kau siap. Ya gitu ya, drama Cina emang populer banget. Tapi selalu ingat, kita bakal selalu support sama drama-drama yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Jadi semoga aja harapan Neng Mentari kita bisa punya drama bagus atau mungkin pertelevisian yang lebih oke lagi ke depannya, jadi bisa bersaing di rancang negara gitu deh. Ya udah Neng Mentari Abang Sayang sejangkau siar, nanti Neng Mentari masuk lagi ya setelah lagu dari Evita Mala nih ya, besarnya kasih sayang.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang.
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit, tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
2: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat.

0: keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

kata fair kemayoran. Nah, di sini salah satunya adalah seorang kakak-kakak nih. Jadi, dia tuh lagi belanja gitu, belanja sebuah produk rambut di Hall B, area JFK. Lagi belanja-belanja gitu, pas mau pembayaran, dia ngecek kantongnya. Kok tadi aku bawa HP 2, sekarang tinggal 1 ya. Ini satunya kemana nih? Gak mungkin kan sepatu, gak mungkin HP punya sendal. Gak mungkin bisa jalan gak sih tuh HP kok tiba-tiba hilang aja gitu. Udah panik, dia coba tenang dulu.

Grant tersebut minta untuk diputerin yang namanya CCTV kan. Pas diputerin CCTV di situ ternyata yang nyolong bukan cuma satu, jadi ada berapa? Ada tiga dengan sistem komplotan gitu. Jadi yang satu eksekutor, yang satu lagi buat mantau-mantau, yang satu lagi tuh belaga kayak ini aja, orang-orang pelongo aja, dia kayak cuman lalu lalang, lalu lalang, lalu lalang kayak gitu aja. Nah pas udah di keadaan lagi, oke nih udah mulai aman nih buat para malingnya ini, langsung deh eksekutor melakukan aksinya dan diambil HP tersebut. Nah saat lagi ada pemeriksaan CCTV ternyata ada ibu-ibu juga datang nih ke tempat yang sama untuk mengecekkan CCTV bahwa HP-nya dia juga atau barang berharganya dia hilang. Dan itu lebih parah lagi karena disayat itu tasnya. Disayat, dibuka, diambil. Aduh ya, emang serem-serem banget nih ya. Yang namanya tempat-tempat ramai seperti ini memang harus waspada banget. Dan harus kita yang waspada tuh jadinya. Gara maling jadi kita yang waspada kan bete ya. Ini yang mentari ada cerita seru nih ya. Kan yang mentari kerja di JFK ya kan. Terus Neng Mentari ada satu momen di mana Neng Mentari lagi ngeliatin belly dance. Belly dance salah satu kopi dari Turki gitu lah pokoknya. Nah terus lagi asik-asik kayak lihat mbak-mbak goyang-goyang, pinggul-pinggul gitu ya, sama lihat emas-emas ganteng bawa-bawa kopi tester. Tiba-tiba entah dari mana itu di belakang Neng Mentari ada dua pria gitu ya, lagi ada cekcok mulut sama seorang ibu-ibu. Neng Mentari lagi bingung nih, lagi menikmati musik kan, kok tiba-tiba kok ada orang marah-marah, kenapa ini? Saat Neng Mentari mau nengok, Neng Mentari sudah lihat mereka berdua adu argumen. Mereka bertiga sih, lebih tepatnya ya. Jadi yang satu udah marah-marah banget, temennya yang satu lagi kayak nengangin. Nah, ibu-ibunya ini kayak ngadu bacot gitu di situ. Terus Neng Mentari kayak heboh gitu kan, tapi gak bisa denger-denger banget karena emang rame dan berisik kan. Tiba-tiba datang seorang mbak-mbak SPG kopi ya, dengan nampannya dia, lucu banget. Terus dia tiba-tiba bilang gini, itu kak mau dicopet itu abang-abangnya sama ibu-ibu itu mau dicopet, kayak gitu ngomongnya bisik-bisik tetangga jadinya. Neng Mentari kayak, emang iya benar mau dicopet? Iya, itu dia bilang katanya HP-nya mau jatuh, bilang ke abangnya HP-nya mau jatuh. Padahal mah emang diambil dari kantong. Ih serem banget kan ya. Itu sampai mbak-mbak SPG-nya loh ngobrol sama Neng Mentari langsung akrab deh tuh kita berdua. Dan di tempat, padahal ya menurut Neng Mentari ya saat nonton belly dance itu, kan emang panggungnya kecil. Dan harusnya tuh gimana ya, harusnya mereka tuh gak seberani itu gak sih? Tapi mungkin ya, karena memang sudah terbiasa. Terus juga ditambah kebutuhan, ya gak bisa dibilang gitu juga sih. Mau kebutuhan ekonomi namanya nyolong gak boleh ya. Gak boleh, ya gitu ya, namanya sabun sayang sejak kau siar ya. Jadi mereka tuh kayak udah terbiasa. Dan mereka ngeliat ada celah sedikit masuk, celah sedikit nyolong, celah sedikit nyuri. Dan itu tuh benar-benar lagi rame masalahnya. Dan bukan ramenya itu bukan yang kayak desek-desekan gitu, enggak. Rame yang masih ada space buat satu sama lain itu masih ada. Dan dia tuh masih bisa ngambil gitu lah handphone-nya tersebut. Dan untungnya ya si mas-masnya itu kayak enggak, kayak ada orang yang kayak mega-mega

celananya dia atau kantongnya dia gitu. Dan akhirnya benar-benar kayak berantem gitu, kayak maling ya maling lo, enggak itu kok tadi mau jatuh doang, enggak. Ribut dia di situ, tapi emang satu temannya udah jangan berantem di sini, jangan berantem di sini. Mungkin ngerinya komplotan ini kan gak cuma satu pasti ya kan. Tadi aja yang di tempat perawatan rambut aja di tiga, apalagi di yang di area space gini yang lebih terbuka itu pasti lebih banyak lagi. Makanya yang menarik kalau misalkan lagi disuruh buat cek produk gitu ya, keluar gitu, yang menarik itu HP digenggam erat banget. Digenggam cintanya yang menarik sama kalian semua, bisa aja masuk kayaknya gitu. Jadi kalau misalkan yang menarik abang saya sejak kasih ya, mau pergi ke tempat rame manapun, aduh wajib waspada banget.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Cool. Kejadian tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar yang menyaksikan kobaran api dari kejauhan. Petugas dari Pemadam Kebakaran PPSU, Dinas Sarana dan Prasarana Umum serta PLN bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi. Dengan bantuan satu unit kendaraan pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan dalam waktu relatif singkat sehingga tidak merembet ke area lain. Alhamdulillah ya. Meski demikian,

Lalu berikutnya ada juga mana lagi nih? Sama nih, oh ini di Depok nih. Di Depok kebakaran melanda sebuah toko laundry di Jalan Baru, Jalan Baru yang di daerah Depok pada sore hari di Minggu sore nih. Api sempat membesar dan menghanguskan sebagian bangunan sebelum petugas dinas pemadam kebakaran Damkar Depok tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Hingga saat ini petugas masih melakukan proses mencari tahuan apakah yang terjadi dari kebakaran tersebut. Jadi belum ada laporan resmi nih.

kita seperti ini lagi, yang dikarenakan kelalaian dari kita semua. Jadi harus tetap waspada dan hati-hati. Kalau misalkan nyalain kompor ya, ingat kalau kata-kata Mas Bahlil Ganteng, kalau habis pakai kompor jangan lupa dimatiin ya, inggrisnya kebakar. Terus juga dicek-cek lagi saklarnya. Terus kalau misalkan kalian udah cium bau-bau aneh ya, bukan bau ketek ya, bukan ya, maksudnya bau-bau kebakar, coba dicek lagi tuh ya perlengkapan rumah tangganya ya, alat-alat elektroniknya, apakah ada yang mencurigakan atau enggak. Terus kalau misalkan nyolok kabel nih, hati-hati. Kalau misalkan udah ada percikan-percikan, aduh, lebih baik jangan dipakai dulu deh. Kalau bisa mah kalian perbaiki dulu baru dipakai. Terus juga ya jangan main api tuh. Ini ya anak-anak tuh rentan banget nih. Karena kalau misalkan lagi mati lampu, ada lilin deh taruh sembarangan deh. Atau mungkin korek api naruhnya sembarangan deh. Puntung rokok nih ya terutama ya. Puntung rokok, jangan lupa dimatiin. Aduh bahaya. Kadang kan nggak tahu tiba-tiba ada kertas atau apa gitu ya. Apalagi yang suka buang puntung rokok dalam keadaan menyala sembarangan. Aduh bahaya banget nih manis abang saya sejak kau siar ya. Terus kalau mau tinggalin rumah, mau pergi dicek lagi apakah ada produk produk ya tuh udah kayak ini belanja deh jadinya, apakah ada barang-barang elektronik yang masih belum dimatikan ya, minimal kalau menengentarin biasanya matiin saklar sih kalau misalkan

sekelilingnya. Jadi jangan sampai hal seperti ini terjadi juga. Pokoknya dicek-cek terus, jangan malas-malas dicek yang namanya listrik, terus juga kompor, dan juga pemicu-pemicu dari kebakaran tersebut. Jadi harus tetap waspada dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun, ya kan? Ya, dan nanti nih bentar bakal masuk lagi sekolah gue dari Endang nih. Nostalgia malam minggu, aduh enak banget ya malam.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Nama saya Ibu Fatima. Dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Iya,
7: per 7. Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang,
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
10: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
11: Pakai deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
10: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
12: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
13: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Jadi mungkin beberapa di kalian ngerasa gak sih kalau cuaca beberapa hari ini itu mulai-mulai ganas gitu ya, kering-kering gimana gitu. Jadi nih dari Jakarta terkini memberikan penjelasan nih, penurunan kualitas udara di wilayah Jakarta belakangan ini jadi sorotan karena meningkatnya kepekaan kabut polusi yang menyelimuti langit Jakarta. Kondisi ini tidak ideal sehingga muncul spekulasi sumber utama pemburukan udara yang terjadi secara konstan ini. Namun berdasarkan analisis data terbaru yang dirilis BMKG, terdapat faktor iklim makro yang terjadi yang menjadi pemicu utama di balik fenomena yang terjadi saat ini. Ya, ini kombinasi antara musim kemarau dan akhirnya fenomena El Nino yang diprediksi berkembang

dari transportasi atau praktik mendadak melonjak. Yang kedua, curah hujan berkurang. Nah, jadi bukan karena itu juga ya. Udara memburuk karena curah hujan yang berkurang drastis. Tanpa hujan, polutan konstan dari aktivitas kota jadi mengendap dan menumpuk di udara tuh. Terus prediksi suhu ini juga sumuk nih katanya. Jadi El Nino ini menekan curah hujan sepanjang Juni hingga Januari. Dampak lanjutannya, suhu udara di Jakarta diprediksi akan terasa lebih panas dan sumuk sekitar akhir September hingga Oktober. Tuh ya, Neng Mentari juga mau sedikit cerita ya. Cerita mulus. Ya Allah, kaget. Ternyata ada orang masuk ke radio. Neng Mentari gak ngeh. Ya Allah. Jadi Neng Mentari mau cerita sedikit. Jadi ada kejadian di mana Neng Mentari kemarin itu matanya merah selama 2 hari. Dan ini tuh masih merah ya, Neng Sabang Sayang sejak ngosiar masih ada merah-merahnya gitu. Karena cuaca saat ini kan emang debunya tuh lagi ganas banget ya. Dan Neng Mentari kalau naik motor itu kadang kalau kaca helmnya suka dibuka, pengap. Dan gak pakai kacamata, jadi bikin mata Neng Mentari tuh merah. Dan orang-orang kiranya kalau Neng Mentari tuh kurang tidur. Padahal Neng Mentari ngerasa udah cukup kok tidurnya, fine-fine aja kok. Ini badannya ngerasa enak tapi matanya itu merah banget. Jadi pas Neng Mentari coba kemarin tuh pakai salah satu obat penetes mata, langsung dong hilang tuh merah-merahnya. Langsung kayak seger lagi, kayak orang baru ini melakukan banyak aktivitas menyenangkan gitu. Dan gak merah lagi. Jadi Neng Mentari mengambil kesimpulan deh tuh. Ya Allah, so tau banget ya. Mengambil kesimpulan bahwasannya memang mungkin karena pertama Neng Mentari kena debu terus ya. Naik motor di Lenteng Agung kan, menuju ke Mayoran gitu, jauh ya Neng Manis Abang Sayang. Ditambah pulang bolak-balik, jadi debunya emang kena-kena mata terus deh tuh. Kasian nih bulu mata Neng Mentari, udah capek kayaknya dia menghalau segala macam debu. Nah, ditambah juga sekarang kan emang kerjanya depan komputer, jadi mata makin kacau aja udah nih. Jadi ya udah deh, alhamdulillahnya sekarang ya walaupun masih ada merah-merahnya, tapi udah walhamdulillahirrabbilalamin, sudah lebih baik. Karena apa Neng Manis Abang Sayang, Neng Mentari dikiranya kayak orang sakit mulu, bukan gimana-gimana. Ada juga dikiranya Neng Mentari abis ini ya, abis begadang lagi ngeronda. Ih, enggak juga. Iya sih begadang, tapi enggak ngeronda juga. Ih, bisa aja nih orang-orang ya. Ya jadi buat Neng Manis Abang Sayang sejak siar yang berkendara naik motor, atau mungkin kalian naik Transum, kacamata pakai deh kalau kata Neng Mentari ya. Pakai kacamata deh, soalnya bener deh udara itu lagi kurang oke banget nih buat kalian pandang atau kalian hirup gitu ya. Jadi jangan lupa pakai masker dan juga kacamata untuk pelindungan aja gitu. Oke. Jangan sampai kayak Neng Mentari nih, matanya merah udah kayak pemain GGS. Au gitu kan, serem ya. Tiba-tiba aja ngisep darah orang kan, dikiranya ini kayaknya vampir deh kan, bukan dong. Yaudah, Neng Mentari Abang Sayang sejangkau sih, nanti Neng Mentari masuk lagi setelah lagu dari Nada nih berdosa. Aduh, yang berdosa jangan Neng Mentari, udah kebanyakan.

0: Morgan Bus.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Anak Delicia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.

105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siang. Gak terasa sudah 5 jam Neng Mentari menemani Neng Manis Abang Sayang dari jam 7 pagi tadi sampai mau jam 12 ini. Terima kasih banyak buat Neng Manis Abang Sayang.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan.

0: kesalahan besar.
1: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Power Gang Push!
3: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink...
2: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi!
5: Sip the mood, feels good!
2: Choco Drink,
5: my mood booster!
2: Menyala moodku!
4: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio CBB 105,4 FM.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu?
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
2: Masa iya?
3: Iya.
2: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
3: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu.
3: Iya.
2: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
3: Banyak.
2: Wah.
3: Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh.
3: Wow.
2: Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.

0: Ini sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes!
6: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
7: Soyomi gelas,
8: we love it so much.
10: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba.
3: Herba
4: alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Eh, mundur, nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bibi.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama

55 tahun Radio CBB Mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemanis abang saya sedang kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari ini Nemanis abang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih, yang pastinya digoyang seksi. Hayo siapa takut. Sampai jam 6.

0: pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang digoyang seksi ini. Nanti Neng Manis Abang Sayang bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu aja, nanti Abang Revan bakal kasih informasi dan tips menarik juga nih buat Neng Manis Abang Sayang. Dan karena hari ini hari Senin, Neng Manis Abang Sayang langkah yang ke-15 di bulan Juni 2026. Nanti di jam 3 bakal ada quiz on air ya bersama Royal by Soclean. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan bisa nih daftar dari sekarang ya. Oke, sudah jam 1 lewat 8 menit waktu di Blik Siar nih. Sudah waktunya request ya buat Neng Manis Abang Sayang. Yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabarnya nih Bang Saifuddin?
1: Alhamdulillah, Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah sehat. Mau request apa nih?
1: Request apa ya? Ini dah, sakit hati aja.
0: Sakit hati dari siapa?
1: Bang Haji Maggie Z almarhum.
0: Dari Maggie Z sakit hati. Oke, siap. Siapa nih yang sakit hati nih?
1: Enggak ada siapa-siapa, Bang.
0: Cuma lagu aja ya.
1: Oke, ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Neng Lasme nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, wih tumben nih di 021 masih banyak berarti pulsanya ya?
2: Iya masih banyak, Alhamdulillah.
0: Mantap, lagi foya-foya nih.
2: Iya.
0: Cuacanya di rumah gimana nih last minute nih?
2: Panas.
0: Panas. Di sini hujan di Jakarta Barat nih.
2: Dan ini di sini panas.
0: Panas ya. Yaudah, semoga kebagian ademnya ya.
2: Iya.
0: Oke, ini mau request apa?
2: Mirnawati.
0: Apa judulnya?
2: Fitnah.
0: Fitnah. Fitnah dari Mirnawati. Sebentar, dicariin dulu ya. Mirnawati. Nih dari Pian. Oke, siap. Nanti diputerin ya.
2: Terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang ya. Emang nih cuacanya nih hari ini di hari Senin mendung nih, dan tadi sempat hujan tapi sekarang hujannya udah berhenti. Yang dari kemarin tuh enggak ada hujan sama sekali di Jakarta Barat. Baru dari minggu kemarin. Berarti kemarin tuh full seminggu enggak ada hujan, dan sekarang nih hujan nih di hari Senin ya. Tapi ini kayaknya gak lama bakal cerah lagi. Soalnya tadi Abang Revan berangkat dari rumah ke radio CBB itu cuacanya tuh kayak panas gitu. Tapi pas nyampe di CBB langsung hujan. Untung pas nyampe CBB itu hujannya udah berhenti. Tapi pas tadi di jalan maksudnya itu udah berhenti. Nah pas udah sampai lanjut hujan lagi dan sekarang udah berhenti lagi ya. Cuacanya gak menentu nih Manis Abang Sayang. Jadi buat yang Manis Abang Sayang mau keluar rumah ya, mau beraktivitas di luar, jangan lupa bawa jas hujan atau payungnya biar gak kehujanan di jalan. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Sakit Hati ya dari Maggie Z. Buat yang Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PEng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: edisi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Ibu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air Mamu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral Bambu Mini Workman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi ya sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10 ribu.
0: Masa iya?
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10 ribu.

0: Pokoknya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas. Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
4: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
5: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
4: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: nasinya pun udah sekarang udah enak. Kemarin ngasih orangnya dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Urut Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 818 dan bisa COD

0: 5 tahun Radio CBB Pengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang saya Cakau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 3 lewat 38 menit waktu beli siarin Neng Manis Abang Sayang ya. Sudah waktunya quiz on air nih barang Royal by Soclean. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean, buruan nih ikutan ya. Dengan cara Neng Manis Abang Sayang tinggal WhatsApp aja nih ke nomornya CBB di 0895-2010-54. Nah terus Neng Manis Abang Sayang tinggal ketik Royal Hijab Saset 1000, terus tulis namanya, spasi umurnya berapa, dan alamat tinggalnya di mana. Buruan nih yang mau ikutan nih, masih Abang Revan tunggu nih ya. Yang mau ikutan dan bakal, kalau misalnya nanti bakal kepilih nih, Abang Revan bakal kasih pertanyaan nih ya. Jadi 3 orang tercepat, Abang Revan bakal telepon dan Abang Revan kasih pertanyaan. Kalau misalnya jawabnya benar, nanti berkesempatan mendapatkan hadiah, goodie bag, dan uang tunai dari Royal by Soclean. Makanya Neng Manis Abang Sayang tinggal daftar aja ya. Di WhatsAppnya CBB di 0895-2010-54. Tinggal ketik Royal Hijab Saset 1000, spasi namanya siapa, spasi umurnya, spasi alamat tinggalnya di mana. Oke, Neng Manis Abang Sayang buruan ya, jangan sampai ketinggalan. Nanti Abang Revan bakal balik lagi ya setelah lagu berikut ini dan iklannya juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.
1: Power Geng Push!
2: Jangan ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Coko drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai. Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Hmm. Gurih karinya berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
12: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
11: Dari Wings Food. Stay tuned terus.

0: 55 tahun radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Dan tadi abang Revan kan udah bilang nih, buat neng manis abang sayang yang mau ikutan quiz on air nih, bisa ya daftar nih di nomornya CBB di 0895-2010-54. Tinggal tulis saja Royal Hijab Saset 1000, terus namanya, usianya, dan alamatnya di mana ya. Dan abang Revan udah milih nih 3 orang yang beruntung ya, yang bakal abang Revan tanyain nih. Kalau misalnya menjawab benar, bisa berkesempatan mendapat hadiah uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Oke, sebentar, abang Revan telepon dulu ya, semoga aja diangkat nih. Kalau misalnya nggak diangkat, nanti abang Revan bakalan cari yang lain lagi nih yang udah daftar tadi ya. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
1: Aku Kamila dari Jakarta Utara.
0: Neng Kamila di Jakarta Utara. Udah siap nih mau dikasih pertanyaan?
1: Udah siap.
0: Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya. Salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire, A, pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar, atau B, pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian. Jawabannya apa?
1: Yang B.
0: Apa yang B?
1: Pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaian.
0: Oke, benar jawabannya ya. Terima kasih ya Neng Kamila ya. Nanti Abang Revan bakalan telepon lagi nih untuk yang udah daftar nih, yang kedua dan yang ketiga. Kalau misalnya sama-sama benar semua, nanti Abang Revan bakalan spin nih, yang bakalan mendapatkan hadiah uang tunai dan goodie bag ya. Oke, Abang Revan mau telepon lagi nih yang kedua nih ya, sebentar. Oke, kalau misalnya ini nggak diangkat, nanti Abang Revan telepon yang lain juga ya, yang sudah mendaftarkan ya. Oke, kita tunggu sebentar nih ya. Oke, halo.
2: Ya, halo.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Salsabila di Jakarta Utara, Kak.
0: Oh, di Neng Salsabila di Jakarta Utara ya?
2: Iya.
0: Ya, sudah siap nih mau dikasih pertanyaan?
2: Siap.
0: Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya.
2: Iya.
0: Apa nama kandungan di Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire yang mampu menebar wangi parfum di setiap sentuhan? A, Royal Touchscreen, atau B, Royal Active Touch?
2: B, Royal Active Touch.
0: Oke, jawabannya benar ya Neng Salsabila ya. Oke, berarti ini udah dua yang benar. Abang Revan bakalan telepon nih yang ketiga yang sudah mendaftar ya. Kalau misalnya jawabannya benar juga, nanti Abang Revan bakalan spin nih siapa yang mendapatkan hadiah uang tunainya dan goodie bag dari Royal by Soclean. Oke, terima kasih ya Neng Salsabila ya. Oke, selanjutnya nih Neng Manis Abang Sayang ya. Abang Revan mau telepon dulu nih. Kalau misalnya nggak diangkat, nanti Abang Revan cari yang lain lagi nih ya. Sebentar. Sebentar, kita tunggu. Oke, diangkat. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana?
3: Narafi.
0: Di mana? Siapa?
3: Narafi Kalideres.
0: Neng Narafi.
3: Iya.
0: Di Kalideres.
3: Betul.
0: Oke, sudah siap nih mau dikasih pertanyaan?
3: Siap.
0: Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya. Apa nama formula yang ada di Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire yang membuat wangi pakaian bertahan sepanjang hari dan membuat pakaian lembut hingga ke serat kain yang terdalam? A, Fresh Guard Formula, atau Body Guard Formula? Jawabannya apa?
3: Body Guard Formula.
0: Yakin dengan jawabannya?
3: Yakin.
0: Waduh, sayang sekali ya buat Neng Nafari. Jawabannya salah, karena jawaban yang benarnya itu yang A tadi ya, yang fresh. Oke, sayang sekali ya. Waduh, gak apa-apa Neng Manis Abang Sayang nih, karena jawaban yang benarnya tadi Fresh Guard Formula. Oke, berarti tadi ada dua yang Abang Revan telepon dan jawabannya Benar ya. Berarti nanti Abang Revan bakalan spin nih, siapa yang bakal mendapatkan hadiahnya uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soclean. Buat yang manis Abang Sayang yang sudah daftar tapi belum Abang Revan telepon, mohon maaf banget ya, karena tadi Abang Revan teleponnya itu yang 3 orang tercepat. Jadi buat yang manis Abang Sayang yang belum Abang Revan telepon atau yang tadi salah, masih boleh ikutan lagi ya di hari Rabu. Jadi buat yang manis Abang Sayang masih bisa ikutan lagi dan cepat. Makanya siapa yang cepat dia yang dapat. Pokoknya pas Abang Revan awal siaran langsung daftar aja. Itu udah Abang Revan buka ya pendaftarannya ya. Oke, nanti Abang Revan bakal balik lagi yang pasti dengan informasi nih yang tadi, siapa yang bakal menang pemenangnya ya dari quiz on air Royal Hijab by Soclean nih. Oke, nanti Abang Revan bakal balik lagi, tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.
4: We are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Power Geek Push.
11: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
12: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
10: Choco drink,
8: my mood booster.
10: Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.
13: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
14: Ariel.
15: Hai semua.
14: Hai,
16: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
15: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
17: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah,
8: thanks, Ril.
15: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
10: Duh, Ril, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
18: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
19: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

55 tahun Radio CBB Mudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Revan nih. Dan sudah saatnya nih ya, Abang Revan bakal ngumumin nih siapa yang bakal jadi pemenangnya ya, dan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin. Nah, tadi kan yang benar itu ada dua orang nih ya, Neng Manis Abang Sayang. Yang satunya tadi salah ya, kurang beruntung. Gak apa-apa ya, masih bisa dicoba di lain hari ya. Dan tadi Abang Revan udah spin yang bakal menang ya. Penasaran kan yang Manis Abang Sayang siapa? Oke, tanpa berlama lagi, langsung Abang Revan spill nih. Jadi tadi hasil spin yang mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin itu ada Neng Kamila nih di Jakarta Utara ya. Dan selamat nih buat Neng Kamila ya, sudah berhasil mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal by Soklin. Nanti bakal dihubungin sama tim Radio CBB ya, jadi tinggal ditunggu aja. Dan buat Neng Manis Abang Sayang yang kurang beruntung nih, yang tadi belum menang, masih gak apa-apa ya, masih bisa dicoba di lain hari. Dan yang tadi belum Abang Revan telepon ya, karena Abang Revan hanya milih 3 orang yang beruntung aja, itu masih bisa dicoba juga di lain hari ya. Jadi buruan daftarnya, siapa cepat dia yang dapat. Jadi Neng Manis Abang Sayang daftarnya cepetan, jangan sampai telat ya, karena kalau misalnya telat udah keduluan sama yang 3 orang tercepat ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang di awal siaran langsung daftar juga gak apa-apa, atau dari jam 2 daftar itu gak apa-apa ya, karena siapa cepat dia yang dapat, yang Abang Revan bakal telepon nih. Karena Abang Revan telepon kalau misalnya gak diangkat kan bakal cari lagi, ternyata diangkat semua. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus jadi yang tercepat ya, jangan sampai kalah sama yang lain kalau misalnya mau Abang Revan telepon ya. Dan yang belum beruntung, mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih bisa dicoba di lain hari ya. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada trio Darling dengan judulnya Darling. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo, siapa takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
5: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
4: Di toko saya? Ada dong.
5: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
4: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
5: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
4: Promonya banyak.
5: Wah, promo apa aja?
4: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
5: Hah? Terus?
6: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
5: Wah, mau.
6: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
4: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
5: Yang jual untungnya melimpah.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my god.
0: Biar aku dong.
2: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Bu, beli sabun.
6: Ya.
5: Mau mandi, sabun habis.
6: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
6: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
5: Masa iya? Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
6: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 step.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: 5 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nemenin sama Bang Sayang Kausiar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 25 menit waktu Blik Siar ya. Sudah waktunya request nih. Buat nemenin sama Bang Sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabarnya nih Ranjay?
1: Baik Bang Reva.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Reva juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Panas enggak, dingin enggak.
0: Oh biasa aja, biasa aja ya. Oke, ini Ranjay mau request apa?
1: Merpati tak pernah ingkar janji.
0: Merpati tak pernah ingkar janji dari Tasya. Siapa? Siapa?
1: Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala?
1: Iya.
0: Ya, sebentar, jalin dulu ya.
1: Iya.
0: Harusnya sih ada.
1: Sering diputer kok.
0: Iya. Nih, cuma loadingnya emang agak lama nih, ditunggu ya.
1: Gak apa-apa.
0: Merpati tak pernah ingkar janji. Iya, siap. Bentar ya.
1: Ada.
0: Kok gak ada sih?
1: Gak Reva.
0: Sebentar, coba merpatinya aja.
1: Merpati tak pernah ingkar janji.
0: Merpati, nah itu tak. Merpati tak ingkar janji judulnya. Ya.
1: Salah sebut ya.
0: Ya oke. Okay. Siap nanti diputerin ya.
1: Operator. Halo.
0: Iya nanti diputerin ya.
1: Matus, Reva.
0: Iya sama-sama.
1: Operatornya juga terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman sabang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Cemara?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Bang Revan?
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuacanya di rumah gimana nih?
2: Cuacanya di rumah tadi mendung Bang, udah guduk mulu nih, cerah lagi.
0: Hujan nggak?
2: Nggak hujan.
0: Oh nggak hujan. Udah. Ini mau request lagu apa?
2: Kemarin mau request lagu Nabila ya Bang, dari Ayah Imam.
0: Nabila dari Imam. Oke siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Ya terima kasih Bang Revan.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemani sabang sayang, cuacanya nih di Radio CBB tadi tuh siang tuh sempat hujan nih di jam 1:30-2. Hujan deras banget dan baru berhenti itu di jam 3 tadi ya. Itu hujannya tuh deras dan disertai dengan petir juga. Makanya tadi radionya sempat mati dan sekarang udah nyala lagi ya. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Tasya Rosmala dengan judul lagunya Merpati Tak Ingkar Janji. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget.
4: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Reva nih. Nih gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 50 menit, waktu beli siar masih sama ya. Masih waktunya request nih, buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabar nih Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Amin sehat.
0: Gimana nih cuacanya di rumah gimana nih?
1: Mendung-mendung manja.
0: Hujan gak? Oh, grimis doang ya. Oke, okay. Ini mau request apa,
1: iya.
0: Murna?
1: Request lagunya Satu Pondok Ada Dua.
0: Satu Pondok Ada Dua dari siapa?
1: Yang biasa diputar aja.
0: Dari Erne Ardita ya. Satu Pondok okay. Dua Cinta.
1: Satu okay, Pondok. Oke, iya.
0: Oke, okay, siap. Nanti Abang Revan puterin ya.
1: Oke, okay, Abang Revan. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request masih boleh nih di 0215363333. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Abang Revan.
0: Waalaikumsalam goyang seksi.
2: Hayo. Siapa takut ah.
0: Gak takut ah. Gimana kabar nih Dinda?
2: Baru pulang baru monitor tadi Murna.
0: Oh baru monitor ya siap.
2: Enggak di sana monitor kok mati.
0: Iya hujan. Soalnya tadi ada petir.
2: Oh, iya.
0: Hujan deras juga.
2: Iya sama.
0: Oh sama hujan ya.
2: Hujan jam dari jam 2.
0: Ini mau request ini apa Dinda?
2: Itu deh Matahariku.
0: Matahariku dari siapa?
2: Nur Halima.
0: Matahariku dari Nur Halima. Sebentar cari dulu ya. Oke, ya, dari Nur Halima ya.
2: Iya, untuk Bang Gavit yang lagi sakit ya.
0: Oh, lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh ya.
2: Sehat lagi ya Bang Gavit.
0: Amin, amin.
2: Amin. Bang Revan juga sehat lagi ya Bang Revan.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemani sabang sayang nih di Jakarta Barat. Cuacanya ya masih kayak tadi. Berawan ya manis abang sayang. Udah gak hujan lagi tapi berawan. Dan ini sudah menuju jam 5 juga ya. Sudah waktunya pulang kerja. Jadi buat yang manis abang sayang yang pulang kerja nih, harus berhati-hati di jalan ya. Karena jalanan sudah mulai ramai. Dan banyak juga daerah-daerah yang hujan nih. Jadi jalanan licin. Jadi jangan ngebut-ngebut yang manis abang sayang aja ya. Hati-hati di jalan, tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Jangan robos lampu merah, jangan lewat jalur busway, jangan naik trotoar juga. Dan jangan lawan arah karena itu bahaya banget ya. Udah bahaya bikin macet juga lagi lah. Jadi nih manis abang sayang, hati-hati aja di jalan ya. Karena nih sudah mulai ramai jalanan. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Erne Ardita dengan judul lagunya Satu Pondok Dua Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Gayung Seksi. Hayu siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
6: Ini sarap kejepit.
7: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
7: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
7: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
6: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
7: Apa-apa, ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
8: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 5:13 waktu Black Share Neng Manis Abang Sayang ya. Abang Reva ada informasi nih buat Neng Manis Abang Sayang. Jadi ini ada video viral di sosial media. Jadi masih terjadi maraknya itu Neng Manis Abang Sayang ya, kayak orang lagi jalan terus diberhentiin, katanya tuh matel atau mata elang atau kayak debt collector gitu nih Manis Abang Sayang ya. Jadi ini ada seorang pengendara motor yang jadi korban ya di Jakarta Timur yang Manis Abang Sayang ya. Di dalam videonya ini di kelihatannya tuh di kantor pos Luyur, dan ini tuh bikin warga tuh jadi pada ngumpul. Jadi emang katanya sih di dalam videonya ya, ini emang di daerah sana tuh masih banyak yang terjadi ya, kayak matalang-matalang gitu yang kita lagi naik ter tiba-tiba diberhentiin, katanya ini nunggak ansuran dan harus ditarik motornya gitu dari leasing. Nah ternyata itu cuma bohong doang nih Manis Abang Sayang, soalnya di videonya ini jadi si matalangnya ini atau debt collectornya ini tuh nggak menjelasin kalau dia tuh resmi dari leasing, jadi cuma asal tarik aja gitu. Dan tapi belum ada konfirmasi dari korbannya kalau misalnya dia itu beneran nunggak angsuran atau enggak. Jadi ini masih kurang jelas ya Neng Manis Abang Sayang ya kronologinya. Tapi buat Neng Manis Abang Sayang ini bisa jadi pembelajaran nih, kalau misalnya di jalan nih lagi naik motor tuh harap hati-hati ya, karena emang masih suka ada yang kayak gini tiba-tiba diberhentiin lagi enak-enaknya jalan. Nah biasanya nih Bang Revan seringnya ya liatnya di sosmed tuh korbannya biasanya cewek, kayak ibu-ibu gitu lagi bawa motor sendirian terus disamperin, biasanya tuh 4 orang. Jadi boncengan tuh pakai 2 motor 4 orang. Nah itu tuh biasanya tuh emang tiba-tiba diberhentiin paksa gitu nih Manis Abang Sayang. Nah kadang ada yang ngakunya emang resmi diliatin buktinya, padahal itu motornya tuh udah lunas, gak nunggak, tapi dia bilang resmi. Dan itu juga masih jadi perdebatan tuh yang Manis Abang Sayang ya. Dan ada juga yang emang cuma modus doang, padahal aslinya dia cuma emang mau ngambil motornya, kayak modus begal gitu nih Manis Abang Sayang ya. Jadi emang masih marak-maraknya terjadi di Jakarta nih. Jadi buat yang Manis Abang Sayang harap berhati-hati aja kalau misalnya lagi berkendara ya, naik motor sendirian nih, kalau bisa sih lihat-lihat spionnya juga, diikutin gak nih dari belakang. Terus kira-kira ini yang ngikutin di belakang tuh orang normal biasa apa emang dia tuh mau ngeberhentiin kita gitu. Jadi tetap waspada aja, dan jangan lupa nih dari rumah kalau misalnya mau berpergian baca doa gitu, biar diberi keselamatan nih selama perjalanan, biar sampai tempat tujuan dengan selamat. Oke. Dan gak cuma itu aja nih Manis Abang Sayang, jadi ada penumpang taksi online nih jadi korban penjambretan nih Neng Manis Abang Sayang. Di dekat stasiun Pasar Senen nih menuju Jakarta Selatan nih. Nah dari keterangannya nih di media sosial ya, di selama perjalanan nih pengemudi tuh menginformasikan kalau misalnya AC-nya tuh lagi rusak. Jadi naik mobil nih AC-nya lagi rusak kan. Nah terus kacanya tuh dibuka. Nah tapi si penumpangnya ini nih dia tuh sambil main HP, dan main HP-nya tuh emang di dekat jendela yang atau di dekat kaca yang lagi dibuka. Nah makanya si pelaku nih, si jambretnya itu langsung ngambil HP-nya dari luar nih Neng Manis Abang Sayang nih. Ini kejadiannya tuh di sekitar Bundaran Senayan ya, sekitar jam 7 malam Neng Manis Abang Sayang nih. Karena emang kondisinya tuh kacanya tuh kebuka, padahal itu lagi macet Neng Manis Abang Sayang, lagi macet banyak orang. Tapi ini jambretnya tuh dia tuh jalan kaki, jambret tuh jalan kaki ngambil terus langsung lari. Nah itu tuh, jadi Neng Manis Abang Sayang hati-hati juga ya kalau misalnya lagi berkendara, jangan sambil main HP. Mau naik mobil, naik motor juga harap berhati-hati. Biasanya nih yang jambret-jambret gini tuh naik motor, biasanya naik motor 2 orang. Tapi ini nekat ya, jalan kaki juga tetap beraksi. Ya itu tuh, kita namanya kejahatan gak ada yang tahu ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi kita tetap waspada dan hati-hati aja. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Nanti Abang Revan bakal balik lagi ya. Sama Revan mau puterin lagu dulu nih, ada 5 bidadari dengan judul lagunya Aku Atau Dia. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus enggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Enggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh.
11: So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
14: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
15: Laksanya senang.
16: Hai.
17: Hai.
16: Sorry, Megan Domani ya?
17: Iya benar.
16: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
17: Oh,
16: apalagi
17: ya?
16: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
17: Bisa aja.
16: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
17: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
16: Serius?
17: Iya.
16: Gimana?
17: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
16: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
17: Dan tahan lama.
16: Oh iya?
17: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
16: Wah, goals aku banget tuh.
17: Iya kan?
16: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
17: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
18: Wingscare.
19: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
18: Ya.
19: Hipertensi itu yang tertinggi.
18: Apalagi yang dirasakan?
19: Itu aja.
18: Kalau nyetir?
19: Kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
18: Ngantuk.
19: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
18: Oh, Masya Allah.
19: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
18: Minum apa, Bu?
19: Minum itu air bambu.
18: Habibur Rahman ya, Bu ya?
19: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
18: Ya.
19: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
18: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
19: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
20: Dapatkan air mineral lambung dari Murah Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Hai! 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bangsa yang sedang kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 35 menit waktu blik siar nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Abang Revan mau kasih informasi lalu lintas nih, karena emang sebentar lagi sudah jam pulang kerja nih. Ada yang pulangnya jam 5, ada yang jam 6 juga. Dan jalanan sudah mulai ramai nih Manisa Bang Sayang ya. Oke, mulai dari Jakarta Selatan dulu nih. Di Jalan Gatot Subroto menuju Semanggi nih padat merayap. Jalan Antasari menuju Blok M padat. Dan Jalan Kemang Raya menuju Mampang ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan Raya Bekasi menuju Pulau Gadung ini ramai lancar. Jalan Pemuda menuju Arion ramai lancar. Dan Jalan MT Haryono menuju Cawang ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Barat, dari Jalan Dan Mogot menuju Grogol ini padat merayap. Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat. Dan Jalan Duri Kosambi menuju Jalan KH Ahmad Dahlan ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari Jalan Legend Suprato menuju Senen ini padat. Dari Jalan KH Mas Mansur menuju Tanah Abang padat merayap. Dan Jalan Cikini Raya menuju Menteng ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Utara, di Jalan Yosudarso menuju Sunter padat merayap. Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Dan Jalan Enggano menuju Tanjung Priok ramai lancar. Lanjut ke Bogor, dari Jalan Raya Bogor menuju Ciawi ramai lancar. Jalan Pajajaran menuju menuju Baranang Siang padat. Dan Jalan Raya Tajur menuju Ciawi padat merayap. Lanjut ke Depok, dari Jalan Margonda Raya menuju Universitas Indonesia ini padat. Jalan Raya Sawangan menuju Jalan Parung ini ramai lancar. Dan Jalan Juanda menuju Citayam ramai lancar. Lanjut ke Bekasi, Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon Bekasi ini padat. Jalan Sultan Agung menuju Kranji padat. Dan Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah ini padat merayap. Terakhir ke Tangerang nih, dari Jalan MH Tamrin menuju Cikokol ramai lancar. Jalan Raya Serpong menuju BSD padat. Dan Jalan KH Hasyim Asari menuju Cipondoh padat merayap. Nah, jalanan sudah mulai ramai.

dan padat merayap Neman Sabang Sayang ya. Jadi buat Neman Sabang Sayang yang mau pulang nih, harap berhati-hati nih, karena sudah mulai ramai ya. Jadi buat Neman Sabang Sayang harap berhati-hati aja dan ikutin aturan lalu lintasnya ya, biar Neman Sabang Sayang bisa selamat sampai rumah dan gak ada kejadian apa-apa. Pokoknya hati-hati aja ya. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Buat Neman Sabang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, gak berasa ya. Udah 5 jam nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang nih, dari tadi jam 1 sampai sekarang nih ya. Tapi Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 ada goyang lagu aja. Dan di jam 7 ada digoyang malam asiknya makin pol. Jadi Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: ingat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delicious ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
10: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2, 3
2: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara.
12: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
11: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
13: Laksanya
14: senang. Saya Hari Untung, 60, Alhamdulillah.

0: PSBB.
1: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher operasi gue lancar, bulu-bulunya masih ada. Nah, terkait telur itu pak, telur terbaru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini
2: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
1: Alhamdulillah sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
2: 10 botol ya. Berarti 2 botol kurang.

0: hanya Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: Mas Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral Bambung dari Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram @bambu.id dan kunjungi www.bambu.com.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Sabang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
1: Udah bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: ya. Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang Tua sudah ada sejak 1948.
1: Yuk, yang mana sabar sayang si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung nih kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: Status 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Waduh, maaf nih ya Neng Manis Abang Sayang. Bang Arya baru mulai siaran tuh jam, sekarang jam 9 lewat 3 menit nih waktu di bilik siar. Karena kan tadi sempat ada geluduk nih. Tapi nya gak hujan-hujan. Oh, bikin bete ya. Padahal udah dimatiin tuh radio, tapi nggak hujan. Ya, mendingan tahu gitu mah. Guduknya mending sekalian nggak ada biar Bang Arya tetap siaran dari jam 7 ya. Nah, di Goyang Malam tuh Neng Manis Abang Sayang bisa cerita dan curhat-curhat nih. Tapi kalau udah jam segini kayaknya nggak bakal banyak yang masuk. Nah, sebelum Neng Manis Abang Sayang yang buat cerita dan curhat, izinin Bang Arya dulu nih buat cerita dan curhat ya. Nih, Neng Manis Abang Sayang pernah nggak sih kayak udah ngerasa udah paling siap buat ngelakuin sesuatu nih, ternyata malah zonk total gitu. Bang Arya pernah tuh. Jadi ceritanya Bang Arya lagi semangat banget nih, pengen hidup sehat ya kan. Udah niat dari malam sebelumnya. Bang Arya bilang ke diri sendiri, besok pagi gue harus olahraga nih, gak boleh males gitu, gak boleh rebahan. Alarm Bang Arya pasang jam 6 pagi tuh. Mantep lah, motivasi lagi tinggi-tingginya ya. Pas malam, pas alarm bunyi, Bang Arya langsung bangun. Ini aja udah prestasi besar ya. Karena biasanya alarm bunyi, Bang Arya malah Bang Arya ajak debat dulu kan, 5 menit lagi gitu. Nah, karena lagi semangat, Bang Arya langsung nih ganti baju olahraga, pakai sepatu, bawa botol minum, lengkap tuh. Kalau ada yang lihat mungkin dikira atlet nasional kali ya Bang Arya tuh. Bang Arya jalan lah keluar rumah. Udara pagi kan enak banget ya. Burung-burung juga berkicau tuh. Hati Bang Arya juga seneng. Baru jalan sekitar 5 menit, tiba-tiba perut Bang Arya bunyi. Laper. Padahal niatnya udah olahraga ya. Akhirnya Bang Arya bilang dalam hati, olahraga nanti aja deh. Yang penting sarapan dulu biar ada tenaga. Masuklah Bang Arya ke warung gitu kan, warung makan biasa. Awalnya cuma mau beli roti sama teh anget. Tapi pas lihat etalase gitu kan, ada gorengan, ada lontong, ada nasi uduk, ada mie goreng, segala macem godaan dunia ada tuh, ada tuh. Akhirnya yang tadinya mau hidup sehat, malah sarapan kayak orang yang baru selesai lomba maraton tuh. Udah kenyang, Bang Arya balik ke rumah. Sampai rumah, duduk tuh sebentar tuh. Terus rebahan sebentar. Terus tidur lagi. Bangun-bangun udah jam 10 pagi coba. Olahraganya enggak jadi. Yang sehat cuma niatnya doang. Bang Arya mikir ya, kenapa niat manusia tuh hebat banget gitu. Tapi eksekusinya sering kalah sama kasur dan gorengan. Tapi mungkin emang hidup tuh begitu ya kali ya. Kadang kita bikin rencana yang keren banget, mau rajin olahraga, mau bangun pagi, mau hemat, mau belajar serius. Pas dijalanin ada aja gangguannya. Tapi bukan berarti kita gagal. Karena yang penting itu bukan berapa kali kita jatuh dari rencana, tapi berapa kali kita mau mulai lagi. Hari ini gagal bangun pagi, besok coba lagi. Hari ini niat diet tapi kalah sama bakso, besok coba lagi. Hari ini targetnya banyak tapi baru kelar sedikit, gak apa-apa. Yang penting jangan nyerah cuma karena satu hari gak sesuai harapan. Karena hidup bukan lomba siapa yang paling cepat sampai tujuan. Kadang hidup tuh cuma soal terus jalan walaupun pelan-pelan. Dan ngomong-ngomong soal jalan pelan-pelan ya, sekarang udah malam. Mungkin ada yang lagi di jalan pulang kerja ya kan. Ada yang lagi nongkrong mungkin ya. Ada yang lagi santai di rumah sambil menikmati lagu-lagu dangdut favorit gitu kan. Mudah-mudahan malam ini jadi malam yang menyenangkan buat semuanya. Yang capek semoga segera dapat istirahat. Yang lagi punya masalah semoga pelan-pelan ketemu jalan keluarnya. Dan yang lagi galau semoga jangan nambah galau gara-gara lihat mantan update terus. Tapi bisa, itu bisa diobrolin gak Bang Arya? Bisa cerita di Goyang Malam. Jadi tetap semangat ya Neng Manis Abang Sayang, karena besok masih ada cerita baru yang bisa kita jalani. Dan mudah-mudahan lebih seru dari hari ini. Nah, Bang Arya sekarang mau puterin dulu. Oh ya, nanti Neng Manis Abang Sayang bisa gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Nanti yang udah cerita-cerita dan curet-curet bisa request lagu nih. Bang Arya mau puter dulu
lagu dari Dede Risti, Kalah Materi. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Waduh, langsung perang nih. Langsung buru-buru siapa yang cepet. Tapi sayangnya nih cuman beda sepersekian detik, Neng Murnah malah duluan. Oke deh, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung ya, jangan mau kalah cepet, langsung aja gabung sama Bang Arya, telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat ke Bang Arya bisa request lagu deh. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih di 0895 nih ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Murna, apa kabar? Wah, roman-romannya lagi happy benar nih kayaknya.
1: Happy aja dong. Oh, kan habis diguyur hujan. Setan.
0: Sampai mati ya CBB.
1: Iya. Sampai mati bahkan dua kali.
0: Iya, pertama itu yang pas Bang Repan ya. Terus habis itu Bang Arya mati.
1: Ya iya. Wah, tadi kan murah sama sama Pola Simi ngomong, "Nih enggak ada yang siaran, Pemurna." Ada Bang Arya, walaupun satu jam pasti ada siaran. Enggak, coba aja nge-WhatsApp. Oh, pas nge-WhatsApp, iya katanya.

0: purna siaran.
1: Iya, Bang Arya tuh, Bang Arya jujur aja, Bang Arya tuh kayak jujur kayak apa ya, menurut Bang Arya siaran tuh seru ya. Jadi kayak pengennya siaran terus, cuman kan ada jadwal-jadwalnya, jadi Bang Arya gak bisa siaran terus.
0: Iya, kan mau hujan sama dari kemarin Minggu hujannya cuma sikit. Tadi pas maghrib hujan amprekan.
1: Tapi di CBB gak hujan tau, Neng, geluduk doang banyak kan.
0: Pas Murna teleponan sama Pola Semini ada petir gede. Murna kaget, tiba-tiba ini sampai ngangkat kaget. Pola Semini, ada apaan? Kata itu gak beleduk apa? Bom, kata.
1: Ya Allah. Terus Pipi Jumadi gimana kabarnya?
2: Ya, baik juga. Sian walaupun
1: ya. Alhamdulillah.
2: Benar
1: ya. Alhamdulillah baik. Pipi enggak fokus tuh, udah ngantuk tuh ya. Udah ngantuk deh.
0: Eh, kenyangan.
1: Lah emang habis pada makan.
0: Tadi kan Murna makan pop mie, dia makan nasi banyak. Malah udah itu lapar lagi.
1: Ya Allah.
0: Pipi mau makan itu pop mie, ya udah makan aja itu pop mie meski lagi nggak apa-apa.
2: Hujan.
1: Emang badannya gede itu nggak bisa makan dikit.
0: Ngantuk
1: ya.
0: Abis makan pop mie.
1: emang bener ya, kalau badannya makin gede itu makin nggak bisa makan dikit ya Pi.
2: Iya.
1: Padahal niatnya tuh
0: makan
1: dikit.
0: Banyak.
1: Tapi nggak apa-apa kalau.
0: Tapi kalau Murna makannya cuma sedikit doang.
1: Iyalah, kalau Murna kan badannya kayak anak kecil. Makannya dikit.
2: Makanya satu sendok.
1: Berapa kali?
0: Enak aja.
1: Enak Murna aja.
0: Setengah centong begeng, nggak habis, kebuang-buang.
1: Setengah centong nggak habis, bisa-bisanya 3 sendok tuh.
0: Enggak, setengah centong begeng nggak habis, kebuang. Males makan. Kalau pagi-pagi kan bangun tidur, setengah minum centong. Langsung stop. Makan langsung ini. Laper, malas makan, ntar aja siang. Siang begitu lagi, gak usah banyak-banyak, takutnya gak habis. Beneran gak habis.
1: Bang Arya gak fokus.
0: Dibuang-buang lagi nasinya.
1: Bang Arya gak fokus denger yang Pipi bilang, no, setengah centong, bukan setengah centong, setengah sekop.
0: Enak aja. Masa istrinya kita ini makan satu sekop,
1: aja. Terus ini Pipi Jumadi sama Neng Murna mau request apa nih? Bang Arya cariin dulu nih.
0: Murna mau request lagunya Satu Pondok Dua Cinta.
1: Satu Pondok Dua Cinta. Waduh, judulnya itu tuh.
0: Iya.
1: Wah, udah lama Bang Arya enggak nyari lagu yang judulnya panjang ya.
0: Tadi kan udah diputer sama Bang Revan.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Jam berapa nih?
0: Jam 5.
1: Oh, yang dari Erni Ardita bukan?
0: Iya.
1: Oke, Bang Arya pasangin langsung nih ketemu karena udah dibilangin udah diputer.
0: Iya. Soalnya Murna kepengen ini muter lagu ini kayaknya enak gitu. Pas diputer, iya enak lagunya.
1: Aduh. Enak banget emang lagunya.
0: Ya, begitulah seru-seruan.
1: Seru-seruan nih.
0: Iya.
1: Bukan yang koplo kan?
0: Tadi
1: Neng Murna, ini bukan yang koplo kan?
0: Bukan.
1: Bukan yang koplo. Oke. Soalnya ini ada dua nih, Bang Arya takutnya yang koplo.
0: Erni Ardita yang tadi Murna putar sama Bang Repan.
1: Oke, udah Bang Arya pasang.
0: Iya.
1: Salam-salamnya.
0: Buat Teh Dinda. Teh Suci. Pola Semeni, jangan tidur pak.
1: Biarin si orang istirahat.
0: Terus Ria.
1: Mm-mm.
0: Terus Mama Kajokan, Cemara, Erni.
1: Mm-mm.
0: Terus Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan, Bunda Min, sama Bang Dulnya. Bang Hendra Asoy.
1: Bang Hendra Asoy, siapa lagi?
0: Terus Bang Pandu Kece. Ya dah, sama semuanya aja deh. Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Neng Murna juga
0: sehat
1: terus.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Hati-hati pulangnya.
1: Okay.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih banyak juga Neng Murna Pipi Jumadi.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye
1: bye. Gak mau kalah sama Bang Jerry ya babaynya ya. Oke nih, udah Bang Arya. Udah Bang Arya pasangin ini. Neng manis abang sayang, abis ini Bang Arya bakal masuk lagi. Jadi jangan mau kalah cepet deh, langsung aja buruan telepon. Kalau udah kedengeran gendang kelutuk nih, langsung telepon Bang Arya tuh. Telepon gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih Erni Ardita Satu Pondok Dua Cinta, requestannya Neng Murna dan Pipi Jumadi. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
3: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar.
4: Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air Bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, nanti yang udah gabung sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih, pastinya bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 021 nih ya. Ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Selamat malam.
0: Asik. Ranjay, apa kabar?
1: Ngapain?
0: Ngapain? Ya Allah, ngapain kenapa sih?
1: Ah, banyak masak
0: cabe.
1: Jadinya gitu.
0: Jadinya pedes, makanya orang kalau masak cabe secukupnya aja. Emang nggak bisa pedes nggak masak.
1: Gitu,
0: oh. Ya Allah, Ranjay, kenapa sih? Kayak dari tadi nih udah nelponin Bang Arya, belum masuk juga udah nelponin nih.
1: Telepon Bang Arya, hatiku berdegup-degup
0: sih. Oh iya, emang iya, yang bener.
1: Enggak, Bang Arya, bercanda.
0: Ya Allah, Ranjay. Udah lama banget kayaknya gak teleponin sama Bang Arya ya.
1: Itu perasaanmu aja.
0: Perasaanku aja apa perasaan aku aja?
1: Uh-uh.
0: Bang Arya gak kepikiran kata-kata lagi, ngeblank. Oke, tadi pengen plesetin apa, bingung aja, ngomong dulu aja. Gak tahu pengen ngomong apa. Ya Allah. Tapi gimana, hari ini lancar gak?
1: Kegiatan. Hari ini biasa ngurusin anak momongan.
0: Ada kegiatan berat apa aja? Biasanya Ranjay selalu ada kegiatan berat nih.
1: Hari ini gak ada
0: kegiatan biasa berat aja.
1: Tapi tangannya tadi kecetit.
0: Hah?
1: Pas lagi mau pegang.
0: Kecetit kenapa?
1: Besi, itu maksudnya kayak troli besi itu di gudang. Uh-huh. Lagi pegang gitu tangan jentrik itu apa ya? Tangan yang tengah itu kecetit gitu.
0: Apa yo?
1: Itu megang besi itu jadi kayak
0: besi apa sih? Apa Bang Arya?
1: Besi.
0: Gusi.
1: Ada besi.
0: Besi apa?
1: Besi.
0: Sampai ngomong
1: besi.
0: <kali.
1: E-S-I.
0: laughs> Iya, besi apa?
1: Besi rak. Maksudnya kayak barang-barang di gudang gitu, aku pegang. Katanya kelingking saya kecepit.
0: Ya Allah. Berarti tadinya yang udah 5% berkurang lagi dong? Berkurang lagi?
1: Nambah dong.
0: Kok nambah?
1: Ya nambah banget. Hari ini baru kena lagi nih.
0: Berkurang lah, udah sisa 5%. Ya mundur lagi jadi 10%. Orang mah kalau main HP makanya dicas dulu, jangan dimainin dulu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Allah. Ya udah nih, Ranjay mau request lagu apa? Bang Arya cariin dulu, kayaknya Bang Arya kurang fokus.
1: Herna nyundul tuh.
0: Waduh, nyundul mah kemari, Neng. Request apa?
1: Itu lagunya Ayah Mansur yang patah hati itu ada gak?
0: Lagunya Ayah Mansur yang patah hati, bentar nih, coba Bang Arya. Judulnya patah hati kan?
1: Iya.
0: Patah hati. Waduh, orang lagu galau terus sih.
1: Ya. Enak apa aja sih, jangan disambungin ke apa, hati.
0: Iya sih, tapi emang kalau malam-malam lagu yang mellow, santai, enak sih.
1: Jadi kayak gini ngabubuin gitu.
0: Aduh, kayak tidur aja tuh, kopi segelas 4 saset, emang udah habis?
1: Masih setengah.
0: Masih ada setengah gelasnya Ranjay, satu gelasnya orang-orang ya.
1: Ya gitu deh.
0: Waduh. Tadi dari siapa penyanyinya?
1: Ayah Mansur. Patah hati ada,
0: tapi bukan dari Ayah Mansur.
1: Sopo.
0: Sutu kan jadinya. Siti Nurhaliza Sopo jadinya ikutan kok Sutu. Maaf ya Nek. Siti Nurhaliza, terus ada Nurhalimah. Ada siapa lagi nih?
1: Ayam Mansur.
0: Enggak ada yang dari Ayam Mansur.
1: Murah hati yang patah.
0: Judulnya patah hati kan?
1: Murah hati yang patah.
0: Juga hati yang Mansur patah. Gak? Oh, dibalik.
1: Heeh.
0: Kalau dibalik pulang dong. Hati. Hati yang patah.
1: Yang benar maksudnya yang mana gitu?
0: Yang benar yang mana ya?
1: Maksudnya tuh Ayam Mansur tuh yang benar hati yang patah.
0: Gimana
1: hati?
0: Gimana kalau kita cek Google aja? kalau udah bingung, kita Bang Arya suka begitu.
1: Jadi Bang Arya yang itu aja gampang nih.
0: Bentar, Bang Arya masih penasaran loh soalnya.
1: Soalnya aku pernah denger
0: patah hati Mansur.
1: Sama Bang Ali. Ali apa alatas?
0: Luka yang parah judulnya.
1: Masa.
0: Coba, nih luka yang tuh, parah ya.
1: Dikit aja kayaknya.
0: Mana bisa?
1: Luka yang. Dia muter deh.
0: Siapa tahu benar karena di Google benar.
1: Oh iya. Ayam Mansur kan?
0: Iya, Ayam Mansur.
1: Ya udah sebentar tuh puter.
0: Luka yang parah ya, Ayam Mansur.
1: Kamu pernah enggak dengerin lagu yang Ayam Mansur yang mirip dia?
0: Kayak gimana tuh, coba dikit.
1: Kalau nggak jadi itu aja deh, ntar Bang Arya komen bagus nggak gitu. Mirip dia deh.
0: Mirip dia.
1: Oh.
0: Ntar dah, Bang Arya coba dengernya lewat HP.
1: Dasar.
0: Kita mau main aman, tidak berani macam-macam. Ya udah, Ranji mau kirim-kirim salam dulu.
1: Bang Arya penasaran.
0: Oh.
1: Itu lagu itu enak juga, mirip dia.
0: Oh, ntar Bang Arya coba di HP. Bang Arya penasaran jadinya kan. Kalau dibilang kayak gitu jadi penasaran Bang Arya.
1: Bagus kok.
0: Ya ntar Bang Arya coba. Nih mau salam-salam dulu gak? Buat siapa nih?
1: Buat Erna.
0: Mm-mm.
1: Buat Penyok.
0: Mm-mm.
1: Bang Madu.
0: Mm-mm.
1: Nur Hayati.
0: Mm-mm.
1: Diana.
0: Mm-mm.
1: Yowes. Sama Bang Pandu.
0: Oh iya, Bang Pandu tuh ketinggalan.
1: Bang Pandu.
0: Mana nih Bang Pandu nih? Oh.
1: Bang Jerry.
0: Bang Jerry, kenapa Bang Jerry juga ikut dipanggil?
1: Biarin dia bangun.
0: Oh. Ya udah nih lagu
1: kan, Bang. Biasanya bilang gini.
0: Apa?
1: Aku dipanggil ya? Gitu dia.
0: Iya, biasanya nyaut. Aku diomongin ya.
1: Iya, gitu. Oke, udah dipasang nih Ranjay.
0: Iya Ranjay. Ya, makasih banyak Ranjay. Sami-sami.
1: Pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Nanti itu dengerin nih lagunya ya.
0: Mirip dia ya kan? Oke, ntar Bang Arya dengerin. Ya,
1: besok libur ya?
0: Besok enggak dong.
1: Mau masuk ya? Kan tanggal merah.
0: Masuk Bang Arya.
1: Malam satu suro.
0: Iya, satu suruh.
1: Itu Bang Arya harus begadang sampai pagi.
0: Besok Bang Arya mau cerita deh. Ntar nih. Besok
1: tadi. Ya
0: deh. Yaudah, oke?
1: Oke.
0: Terima kasih. Dengerin
1: dulu.
0: Sami-sami. Bye-bye. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru lupa. Nah, Bang Arya udah pasang nih ya. Dari Mansur. Luka yang parah. Coba Ranjay dengerin. Ini yang patah hati itu bukan. Coba. Kalau emang benar ya. Berarti judulnya luka yang parah, bukan patah hati. Sekarang Bang Arya mau puterin ini. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, karena Bang Arya bakal balik lagi nih. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM
5: 100% dari Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7: 105,4 FM.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan...

0: abang saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi.

55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemonisa Bang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manisa Bang Sayang sampai jam 11 malam.

malam nih, tapi sekarang udah jam 10 lewat 40 menit nih Neng Manis Abang Sayang. Udah gak bisa nih buat telepon-telepon karena Bang Arya mau baca-bacain info ya. Tapi sebelum bacain info, Bang Arya kayak pengen cerita, tapi cerita gak ya? Cerita gak ya? Jadi mungkin menurut Bang Arya ya Neng Manis Abang Sayang, paling sakit tuh kalau misalnya kita mengingat masa lalu ya. Kenapa Bang Arya ngomongin masa lalu? Karena tadi Bang Arya denger lagu yang direkomendasiin Ranjay, mirip dia kan judulnya. Jadi kalau kita ketemu seseorang yang tanpa sadar ya, yang mungkin sedih kepribadiannya mirip-mirip lah sama seseorang yang dulu pernah kita kenal, dulu pernah kita temuin, kita jadi nginget orang itu lagi gitu. Nah, jujur aja hati itu rasanya kayak sakit banget ya. Bang Arya abis denger lagu itu soalnya ngerasa gitu. Hati itu kayaknya sakit, nyut-nyutan gitu. Tapi ya, Neng Manis Abang Sayang, mau gimana pun masa lalu biarlah berlalu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang gak bisa melupakan atau meninggalkan masa lalunya, sehingga dia masih mencoba berusaha untuk kembali lagi, ya kan, mengingat lagi, atau mungkin menghubungi lagi. Waduh, menghubungi lagi. Ya tapi kalau buat Bang Arya sendiri pribadi ya, kalau udah jadi suatu masa lalu, itu hanya pantas untuk kita kenang, karena disitulah letak nikmatnya, letak spesialnya. Masa lalu itu ya orang yang udah gak bisa lagi kita hubungin, seseorang yang udah gak bisa lagi kita temui lagi ya. Jadi mau bagaimanapun Bang Arya bakal tetap membiarkan melepaskannya menjadi masa lalu. Nah gitu Neng Manis Abang Sayang. Waduh, Bang Arya gak, pasti kayak banyak yang kayak Bang Arya ngomong apa sih, gak jelas. Tapi jujur aja, itu perasaan Bang Arya saat ini ya, abis denger lagu Ayo Mansur ya, mirip dia. Itu tuh bikin perasaannya Bang Arya gak jelas, dan mengungkapkannya pun juga sangat tidak jelas, susah ya. Sekarang Bang Arya mau bacain nih. Bacain absen dulu deh, Bang Arya belum bacain absen dulu nih. Bang Arya mau bacain absen dulu ya. Jadi absen malam ini nih, di Goyang Malam ada Bang Nurdi Gafir, terus juga ada Bang Nurdi Gafir, ada Mama Aldi ya kan, terus juga ada Neng Murna, terus juga ada Diono ya, terus juga ada Neng Martini ya. Kalau di grup Goyang Fans Radio CBB nih, walaupun Bang Arya belum ngumumin, tapi Bang Arya tetap aja mau bacain absen dulu nih. Ada Bang Berry Forza, terus ada Neng Cemara, ada Neng Analata, dan Bang Ali Sopan nih ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya mau bacain info nih ya. Jadi Semarak nih menyambut Tahun Baru Islam ya, dilakukan dengan beragam cara kan. Nah, salah satunya itu biasanya pawai obor. Di Jakarta Barat nih, sampai ke Bekasi ada nih pawai obor yang diikuti orang dewasa hingga anak-anak. Sementara itu ada pula Festival Muharram yang digelar di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan. Nah, kegiatan ini nih diresmikan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Peresmian tersebut ditandai dengan rangkaian kegiatan pembuka festival, termasuk kirap obor elektrik yang diikuti puluhan warga tuh dari berbagai wilayah Jakarta ya. Terus juga kirap dimulai dari Taman Langsat, kemudian melintasi Taman Ayodhya, hingga berakhir di kawasan Taman Bendera Pusaka. Rano Karno mengatakan Festival Muharram tahun ini tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tapi juga sebagai syukuran dan refleksi menuju 500 tahun Jakarta pada 2027 mendatang. Jadi siapa nih Neng Manis Abang Sayang yang udah pada gak sabar buat main-main ke PRJ? Ya siapa tahu ketemu Bang Arya, karena Bang Arya juga wah gak sabar nih, niat mau main ke PRJ nih ya kan. Jadi siapa tahu semoga rezeki kita bertemu ya, ntar kita ngobrol-ngobrol, foto bareng, jajan bareng ya. Nah, Bang Arya sekarang mau pamit undur diri ya Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang udah jam 10 lewat 45 menit nih ya.
Bare mau pamit undur diri. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung di Goyang Malam walaupun waktunya sebentar banget ya. Tapi tenang aja, buat yang belum sempet, Bang Arya bakal ada lagi besok nih di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 11, dan insya Allah gak ada geledek. Amin. Bang Arya sekarang mau pamit undur diri. Ingat selalu, Neng Manis Abang Sayang, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandung.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila orang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun.

0: Onagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, tadi bilang. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan.
0: Mm-mm.
1: Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Mm-mm. Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88.
0: Mm-mm.
1: Sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
0: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Apa-apa, ngepas-ngepas, udah gue bagus, gue beliin. Nah ya, gue jalan dulu.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari kampung Renjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak. Tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
3: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang gak enak.
3: Udah enak ya?
2: Iya.
3: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa CLB, follow Instagram @airbambu.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Itulah sehat dia rasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: Nama saya Arianto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Betul.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Iya.

0: saya ntar kalau dari
1: dokter, dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.